0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: punya. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

0: pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum. Daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
0: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun, pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
0: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
2: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dimasak di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
0: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat, tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
3: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas. Itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
0: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas, sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
6: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
4: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan.

Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makadogeri dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde, di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini, namun kami

yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya Dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Lejen S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi tetap pada jalur yang benar demi menjaga keamanan diri Anda pribadi, tetapi juga menjaga keamanan bersama di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan, di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas, pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan, di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat, dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh di Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami menghimbau bagi pemirsa ataupun para masyarakat yang nantinya akan turut berpartisipasi melaksanakan upacara baik di tempat Anda melaksanakan upacara masing-masing ataupun juga yang akan menuju ke arah Istana Merdeka untuk sama-sama merayakan detik-detik proklamasi agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi hari ini pemirsa kami akan mengupdate beberapa titik-titik lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi kantong parkir bagi para masyarakat yang nantinya hendak melaksanakan upacara di sekitaran kawasan istana, di mana
Untuk kawasan Monas sendiri disediakan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sapta Pesona, Lapangan Irti, dan Kantor BUMN. Dan juga pada pagi hari ini kami kembali mengingatkan bagi masyarakat ataupun pemirsa yang nantinya akan melintasi kawasan ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Monas, Bundaran HI hingga Duku Atas. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun juga beberapa pelaksanaan pasar rakyat dan karnaval kemerdekaan yang memang dilaksanakan bertepatan pada hari ini dalam rangka HUT Kemerdekaan 81 Republik Indonesia. Adapun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari, yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial baik TMC Polda Metro Jaya ataupun korlantaspolri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para masyarakat yang telah turut berpartisipasi untuk mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas yang bertugas pada pagi hari ini di lapangan untuk sama-sama mengikuti ketertiban bersama dan juga menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamatkan kembali ke Anda di studio.

0: Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Usama.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pol 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti bersama jalannya pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini saya telah terhubung bersama rekan-rekan reporter yang akan bertugas langsung di lapangan, Bumi Mas Uyumolingku, dan kita akan simak bersama suasana kemudian rangkaian upacara dari lokasi bersama rekan-rekan reporter kami yang saat ini sedang bertugas.
1: Baik.
0: Ya, halo rekan Nurhaya.
1: Ya.
0: Ya, silakan. Baik,
1: terima kasih rekan Novian di studio dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Ampana di manapun Anda berada. Pada pagi hari ini kami melaporkan langsung dari lapangan Bumi Mas Uyumolingku, XSTK Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una, di mana saya bersama rekan saya Ibnu Abbas dan juga kru RRI yang hadir di lapangan saat ini, yang ingin melaporkan kegiatan yang sedang berlangsung dalam pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun.
2: Kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan pers, media cetak, media elektronik, dokumentasi,
1: dan pendengar. Pada pagi hari ini kami melaporkan bahwa berbagai tamu undangan dan juga instansi-instansi pemerintahan telah siap untuk mengikuti pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Ya, baik. Nah, pendengar, kami gambarkan situasi saat ini. Beberapa waktu yang lalu, Bupati Tojo Una-Una, Pak Ilham Lawidu, dan tim wakil bupati serta sejumlah unsur Forkompimda, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tojo Una-Una, Kapolres Tojo Una-Una, kemudian terpantau dari tempat kami ini ada mantan Bupati Tojo Una-Una Bapak Muhammad Damsik Jalan, juga ikut menyertai unsur Forkompimda.
2: Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin, tamu undangan peserta upacara yang kami hormati, sesaat lagi kita akan ikuti bersama upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Kami sampaikan yang akan bertindak sebagai inspektur upacara pada hari ini adalah Wakil Bupati Tojo Una-Una, Ibu Haji Surya Lepasiri Estos MSI, Pembaca Proklamasi, Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Bapak Gusnar A. Suleman SEMS, Pembaca Doa, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una, Bapak Haji Muhammad Syahrudin SAG MSI,

pendidikan sekolah perwira angkatan darat tahun 2017 jabatan Jenderal 13.07.05 Rastolindo. Sedangkan yang akan bertindak sebagai ganti paskibraka adalah Inspektur Polisi 2 Muhammad Iqbal, lahir di Makassar tanggal 19 Februari tahun 1982. Pendidikan sekolah Inspektur Polisi angkatan 55 tahun 2026 jabatan Pamapta 1 Polres Tojonauna. Ganti pasukan Kompi 1 adalah Inspektur Polisi 2 Imade Dedi Setiawan Sarjana Hukum, lahir di Tanah Lampung tanggal 23 Desember 1985. Pendidikan sekolah Inspektur Polisi angkatan 55 tahun 2020.

0: Pukul 9 dan yang akan mengibarkan bendera merah putih pada hari ini adalah 33 orang putra putri terbaik Kabupaten Tojona Una yang telah diseleksi dan dilatih serta telah dikukuhkan oleh Wakil Bupati Tojona Una dan dilatih oleh para pelatih dari Purna Pukibraka Kabupaten Tojona Una di bawah asuhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojona Una. Dan pelaksanaan upacara pada hari ini penaikan dan penurunan di bawah tanggung jawab Ketua Panitia Pelaksana, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tojona Una, Bapak Dr. Almudi Muhammad SE MSI. Bapak Ibu hadirin undangan peserta upacara yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama upacara pada hari ini.
1: Tepatnya pada peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang barusan dibacakan atau disampaikan oleh
0: Komandan Upacara memasuki lapangan Master of Upacara Ceremony kita pada langsung mengambil alih pasukan.
2: Baik, pendengar, kami kembali menginformasikan untuk Komandan Upacara pada pagi hari ini, Kapten K. Risman lahir di Palopo tanggal 8 April 1979 dengan jabatan dan ramil 1305, 1307, 05 Ratu Lindo.
1: Ya, kami sampaikan bahwa Kapten CM Infantry Risman ini beliau dipercayakan atau ditunjuk sebagai komandan upacara pada peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 kali ini. Beliau juga bertugas sebagai dan ramil 1307-05 kos Kecamatan Ratu Lindo 7 Una-Una.
2: Cuaca di pagi hari ini untuk wilayah Ampanah ya dan sekitarnya di sini sangat cerah, berawan cerah dan juga cukup untuk membakar semangat para peserta upacara ya pada pagi hari ini.
1: Ya, dan upacara pada kali ini atau pada peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 kali ini dimulai sejak ya pukul 8 lebih 57

0: Ya, pendengar, kami sampaikan.
1: Upacara detik-detik proklamasi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2020. Hari ini, Senin tanggal 17 Agustus tahun 2020, dimulai.
0: Ya, dan pendengar, perwira penghubung untuk menyampaikan laporannya kepada pembina upacara bahwa upacara pada pagi ini akan dimulai. Dan kami sampaikan yang bertindak sebagai pembina upacara dalam peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun kali ini akan dilakukan oleh
2: wakil
0: bupati Tojonauna.
2: Tojonauna.
0: Ya, Ibu Surya
2: Lapasir SOSMSI.
0: Ya. Dan barusan tadi
1: wakil bupati Tojonauna, selaku inspektur upacara, menempati mimbar upacara.

0: penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara.
1: Kepada Inspektur Upacara. Hormat.

upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020.

Persiapan pembacaan dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Ну, нам.
1: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
2: Tanda kebesaran tutup.
3: Hormat

0: Into the front door.
1: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.

0: Selesai. Pembacaan doa.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan dan mengikuti pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten 7 Una-Una, Bapak Haji Muhammad Syahrudin, maksud kami SAGMM.
2: Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita menundukkan hati, menatap niat, dan mengangkat kedua tangan dan munajat memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa akan kita panjatkan secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

lagi Maha Penyayang. Pada pagi yang penuh hikmat dan penuh rasa syukur ini, di tempat yang mulia ini, kami berkumpul untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam suasana penuh rasa syukur dan cinta tanah air, kami menundukkan kepala, mengangkat tangan dan memohon pertolonganmu

Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan para pahlawan bangsa kami. Terimalah seluruh pengorbanan dan perjuangan mereka sebagai amal kebajikan di

0: afihim wa afu anhum. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa,
1: karuniakanlah kepada bangsa Indonesia kekuatan untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata, pengabdian, persatuan, kejujuran dan tanggung jawab. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, teguhkanlah tekad kami untuk membangun negeri yang kuat dalam kedaulatan, kokoh dalam persatuan, adil dalam kehidupan, dan makmur dalam kesejahteraan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada bangsa kami pemimpin-pemimpin yang amanah, jujur, adil, bijaksana, berani menegakkan kebenaran, dan senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa. Jauhkanlah negeri kami dari korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, perpecahan, konflik, kebencian, fitnah, serta segala bentuk kezaliman. Kokohkanlah persatuan dan kesatuan kami dalam bingkai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang memberi kedamaian, limpahkanlah rahmat dan keberkahan-Mu kepada Kabupaten Tegu Una-Una.

0: kelasan dalam menjalankan amanah. Ya Allah, Tuhan yang maha memberkahi, berkahilah bumi Tegaluna-Una, berkahilah hasil pertanian dan perkebunan kami, berkahilah laut dan hasil perikanan kami, berkahilah usaha dan ekonomi masyarakat kami, berkahilah pendidikan, kesehatan dan pembangunan daerah kami. Jadikanlah seluruh potensi yang Engkau anugerahkan kepada daerah kami sebagai sumber kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Jauhkan masyarakat kami dari kemiskinan, kebodohan, penyakit, bencana, konflik, dan berbagai kesulitan kehidupan. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, sadarkanlah kami bahwa kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, meroyong, profesional, dan pengabdian. Jadikan setiap langkah sebagai bentuk ibadah kepadamu. Jadikan setiap pekerjaan kami sebagai kontribusi bagi kemajuan bangsa. Jadikan setiap pengabdian kami sebagai amal yang Engkau ridhai. Ya Allah, Tuhan yang maha mempersatukan, satukan hati kami dalam persaudaraan. Berbeda suku, agama, budaya dan latar belakang, tetapi tetap satu dalam Indonesia. Hilangkan dari hati kami rasa benci, iri, sombong dan permusuhan. Gantikan dengan kasih sayang, toleransi, persaudaraan, gotong royong, semangat untuk menguatkan. Ya Allah, jika bangsa kami sedang menghadapi tantangan, kuatkanlah. Jika bangsa kami sedang menghadapi kesulitan, mudahkanlah. Jika bangsa kami sedang mengalami perpecahan, satukanlah. Jika kami melakukan kesalahan, ampunilah. Jika kami memiliki kelemahan, kuatkanlah. Jadikan Indonesia negeri yang berdaulat dalam menentukan masa depannya, adil dalam memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat, dan mampu dalam kesejahteraan yang dirasakan bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, pendengar, demikian untuk penyampaian doa dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegaluna-Una. Tentunya dengan pembacaan doa ini di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, banyak harapan yang diinginkan, khususnya kita sebagai masyarakat Republik Indonesia. Dan pendengar, kita akan bersiap-siap untuk mengikuti
2: Iya, pendengar, kami sampaikan bahwa saat ini proses pengibaran bendera merah putih, ya, beberapa saat lagi akan dikibarkan oleh pasukan Paskibraka yang saat ini mulai terdengar derap langkahnya dari belakang panggung utama. Ya. Yang menjadi tempat kami untuk berada, ya.
1: Iya,
2: dan saat sekali ini para pasukan pengibar Paskibraka ini sudah nampak jelas terlihat oleh kami di atas tribun yang dengan menggunakan kostum berwarna putih, ya. Sejumlah diapit oleh atau dikawal langsung oleh pasukan, ya, kepolisian, ya, terdiri dari Brimob yang mengawal langsung jalannya pengibaran sang merah putih ini. Dan
1: Dan juga kami menggambarkan situasi di sekitar pendengar bahwa pada saat ini pelaksanaan upacara tidak hanya disaksikan oleh para pejabat-pejabat pemerintahan, ya, namun di sini juga terlihat, masyarakat yang ikut hadir juga untuk menyaksikan.
3: Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati.
1: Pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih.
3: 33 orang putra putri terbaik Kabupaten Tojuna Una yang telah dilatih, diseleksi dan dilatih dan dikukuhkan menjadi Paskibraka Kabupaten Tojuna Una yang bertugas sebagai pasukan pengibar dan penurun bendera.
1: Dan Bung Abas, sebelumnya para pasukan pengibar bendera pusaka ini telah melakukan latihan ya selama beberapa bulan.
2: Ya, kurang lebih 3-4 bulan.
1: 3-4 bulan ya. Dan informasinya sudah beberapa hari mereka sudah melakukan karantina.
2: Ya, ini selain proses latihan juga mereka juga dikarantinakan. Tujuannya adalah supaya seluruh materi-materi yang diberikan dalam proses latihan itu dapat terserap dengan baik ya, oleh para siswa-siswi dari ini dari 12 kecamatan yang di
1: dari satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Tojuna Una.
2: Kabupaten Tojuna terdiri dari SMA, SMK,
1: iya,
2: sederajat yang di PD ya untuk menjadi pengibar dan tentunya ini melalui proses seleksi yang cukup ketat.
1: Yang cukup ketat. Dan tidak hanya itu mereka juga sudah diberikan beberapa stimulan seperti vitamin ya untuk menjaga stamina mereka agar di hari H saat ini mereka bisa tetap fit dan juga semangat dalam
2: dan
1: melakukan pengibaran bendera Merah Putih.
2: Saat ini persiapan salah seorang peserta dari pengerek atau pengibar bendera Merah Putih ini akan menaiki tangga untuk menerima duplikat dari bendera Merah Putih yang nantinya akan dikibarkan ya. Dan juga kita sampaikan dalam momen ini ada kurang lebih 33 siswa ya di awal ya.
1: Iya.
2: Yang nantinya akan proses pengibaran pada pagi hari ini dan pada sore nanti sejumlah
3: kita saksikan bersama.
2: Pasukan Paskibraka juga akan diturunkan kembali.
3: Dari Bapak Almarhum Muhammad Tausan dan Ibu Feni Yunita asal sekolah dari SMA Negeri 1 Ampana Kota. Sedangkan pendamping pembawa baki adalah Regina Ramadan, putri dari Bapak Irsal dan Ibu Rasida Daipatite dari SMA Negeri 1 Ampana Kota.
2: Ya, dan proses penyemputan duplikat bendera Merah Putih ini telah dilakukan oleh salah satu Paskibraka dan saat ini terlihat jelas Wakil Bupati Tojuna Una Bu Surya Lapasiri SOS MSI sudah menyerahkan duplikat bendera Merah Putih kepada salah satu putri terbaik Tojuna Una yang terpilih sebagai pembawa baki pada pengibaran bendera Merah Putih di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ya. Dan lewat aksi menuruni tangga sembari mundur ini sang putri yang ditunjuk sebagai pengibar bendera merah putih telah menuruni ya anak tangga,
1: ya,
2: satu demi satu ya,
1: ya.
2: Dengan
1: berhati-hati tentunya,
2: ya, berhati-hati tentunya, dan ini membutuhkan latihan yang cukup lama ya,
1: ya,
2: ya, karena untuk menuruni anak tangga dengan cara mundur ini tidak semudah seperti cara kita melihat ya, tetapi membutuhkan waktu dan latihan yang cukup matang, persiapan yang matang. Proses penurunan anak tangga dengan cara mundur ini sudah telah dilewati oleh sang putri pembawa baki pada pengibaran bendera merah putih.

0: Dan tentunya pendengar pada momen ini tidak hanya disaksikan kami sebagai media RRI, tapi juga para Kominfo juga hadir di sini untuk mengabadikan momen dari pelaksanaan upacara, dan juga para reporter wartawan yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una juga mengawasi ya.
1: Iya. Dan saat ini pendengar, kami gambarkan situasi di tempat ini, cuaca meskipun pagi sudah mulai menyengat ya, bagi para peserta upacara lainnya. Ada sejumlah peserta upacara yang tidak bisa mengikuti secara penuh proses karena terjatuh.
0: Iya.
1: Dan di sini juga ada rekan-rekan dari tim medis
0: ya, yang disiapkan kesehatan ya, ya, yang telah disiapkan dan juga hadir sini juga terpantau Bung Abbas dari damkar juga
1: ya.
0: Ya, sudah siap juga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Ya. Dan saat ini pendengar, kami sampaikan petugas upacara setelah diserahkan duplikat bendera merah putih, saat ini melanjutkan ya untuk melakukan pengibaran, dan beberapa saat lagi kita akan mengikuti mendengarkan bersama proses pengibaran merah putih pada kemerdekaan ke-81 tahun ini.
0: Baik, Bung Abbas, kami juga menginformasikan di sini bahwa Danki Paskibraka pada pagi hari ini itu dari Inspektur Polisi 2 Muhammad Iqbal, yang mana lahir di Makassar 19 Februari 1982 dengan pendidikan Sekolah Inspektur Polisi Angkatan 55 tahun 2026, dan juga jabatan sebagai Pamapta Polres Tojo Una-Una.
1: Iya, dan pendengar, kami sampaikan bahwa saat ini para bendera atau anak-anak dari Paskibraka ini sudah berada di tengah-tengah lapangan berhadapan langsung dengan tiang bendera. Ya, ini adalah formasi yang di peragakan oleh para pasukan Paskibraka ini. Sementara sang putri yang ditunjuk dalam membawa baki pada proses pengibaran bendera merah putih ini tepat berada di depan atau berhadapan langsung dengan tiang bendera, dan sesaat lagi kita akan mengikuti proses pengibaran bendera merah putih di akan dikibarkan oleh para petugas, khususnya anak-anak kita dari pasukan Paskibraka.

Ya, dan ketiga putra yang dari Paskibraka ini saat ini sudah berada mengapit tiang bendera dan beberapa saat lagi ya penyerahan bendera dari

0: Baik, pendengar, saat ini Sang Saka telah diserahkan kepada petugas upacara yang akan mengibarkan, di mana Ananda Fernando Fredrik Towulu yang merupakan putra dari Bapak Saleh Towulu dan Ibu Yesia Lambara STHGR, dan juga merupakan perwakilan dari SMA Negeri 1 Ampana Kota.
1: Ya, kemudian salah satu dari ketiga putra yang melakukan proses pengibaran bendera ini adalah putra dari komandan upacara pada peringatan HUT RI kali ini, yaitu Kapten CM Risman. Ya, salah satu putranya ditunjuk sebagai pengibar dan sekaligus akan menarik tali bendera yang akan diberikan. Ketiga putra terbaik Tujuna-Una ini tengah melaksanakan tugasnya, proses untuk pemasangan bendera merah putih di tali, ya, dan tentu juga membutuhkan latihan yang cukup lama waktunya. Ya, sang merah putih terbentang
0: dengan
1: gagah, ya,
0: rapi, ya, mengabas.

0: 大家参加的
1: baik pendengar, demikian untuk bendera merah putih kita telah berhasil dikibarkan, dan tentunya kami kembali menggambarkan situasi saat ini di lapangan Huimas CV47, di mana ketiga pengerek bendera berusaha untuk melakukan kembali ikatan tali agar sang saka dapat terus berkibar. Dan untuk paduan suara ya, pendengar, saat ini ketika pengerek bendera merah putih telah menjauh dari tiang bendera dan juga kembali memberikan aba-aba agar dapat kembali ke barisan.
2: Ya, dan pendengar, proses pengibaran bendera merah putih yang dikibarkan oleh tiga orang putra terbaik dipilih dalam menaikkan bendera pada peringatan HUT RI ke-81 kali ini telah selesai. Ketiga putra terbaik tersebut kembali ke tempat dan bersiap-siap untuk meninggalkan lapangan upacara setelah selesai melaksanakan tugasnya sebagai pengibar bendera pada detik-detik kemerdekaan pada pagi hari ini.
1: Dan pendengar, untuk situasi sekitar juga di sini disaksikan langsung dari tribun. Kami melihat ya dari sebelah kanan kami juga hadir dari sekolah rakyat dari SMA SMK sederajat. Para anggota pramuka dan juga mahasiswa Untad 7 Una-Una juga hadir, dan tentunya instansi-instansi pemerintah yang pagi hari ini masih tetap bertahan dan bersemangat meskipun cuaca pagi ini begitu terik ya.
2: Ya, dan pendengar, kami sampaikan juga selain para peserta dari berbagai instansi daerah dan juga vertikal, suasana di lapangan XXXNTQ ya Tojo Nauna ini juga dipadati oleh masyarakat ya yang secara langsung datang menyaksikan proses pengibaran bendera pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan kami sampaikan juga selain itu, di belakang tribun utama atau panggung utama ini, di sini sejumlah UMKM juga cukup banyak yang dari beberapa hari yang lalu sudah memadati tempat ini untuk berjualan, dan ini sudah menjadi satu tradisi dalam setiap kegiatan peringatan HUT kemerdekaan dilaksanakan di Kabupaten Tojo Una-Una.
1: Dan juga pendengar. Saat ini pasukan pengibar bendera merah putih kami sedikit menginformasikan nama-nama dari pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Tojo Una-Una. Fadli Talapio yang merupakan putra dari Ayahanda Suhardin Talapio dan Ibu Hamsia Abdullah SPD, merupakan siswa dari SMK Negeri 1 Ampana Kota. Kemudian juga Rizka Tuliana merupakan putri dari Bapak Yusran Janatu dan Ibu Nasrah, siswa dari MAN 7 Una-Una. Dan Fernando Fredrik Tolu ya juga sebagai pengerek bendera tadi merupakan putra dari Saleh Tolu atau Isia Lambara. Ya, karena cuaca yang begitu terik, Bung Abbas, di pagi hari
2: sejumlah
1: ini
2: sejumlah peserta upacara juga mulai ya
1: berjatuhan ya, satu
2: persatu. Tapi ini tidak gugur ya, hanya saja berjatuhan karena pada pagi hari ini memang cuaca pagi, tapi suhunya sudah cukup ya agak panas dirasakan oleh para peserta upacara. Dan kami sampaikan proses pengibaran bendera merah putih saat ini, sang merah putih tepat berada di ujung tiang bendera. Selanjutnya para peserta ini kembali ke posisi, dan sang pemimpin regu pengibar tadi telah melaporkan kepada pembina upacara bahwa proses pengibaran bendera merah putih telah selesai. Selanjutnya para petugas pengibar bendera merah putih ini ya, saat ini masih berada di depan tribun utama setelah melaksanakan tugasnya sebagai pengibar bendera merah putih pada HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini, tahun 2026. Dan rekan ayah kami sampaikan bahwa ya, para orang tua dari siswa-siswi yang terpilih sebagai pasukan pengibar bendera pada pagi hari ini saat ini berada di bawah tribun dan mengabadikan
1: momen
2: ini ya. Ini sebuah apa ya,
1: kebanggaan
2: ya, ya,
1: dan kehormatan ya,
3: yang bertugas sebagai pasukan 45 pada hari ini adalah anggota Polres Tojo Una-Una dan Kompi 3 Batalion D Bogor dan Brimob Polda Sulawesi Tengah.
1: Mendengar pasukan pengibar bendera merah putih saat ini sudah mulai meninggalkan lapangan dan akan kembali ke tempat semula. Dan tentunya mereka ini akan langsung menunggu di belakang tribun dan kemudian nanti akan kembali ke tempat mereka ya, menunggu. Dan
2: pendengar kami sampaikan bahwa proses pengibaran bendera merah putih pada peringatan HUT RI ke-81 kali ini baru saja selesai. dan para petugas pengibar bendera merah putih telah kembali ke tempat.
3: Tamu undangan disilakan duduk kembali. Pasukan diistirahatkan.
1: Ya, baik. Pendengar pembina upacara, Wakil Bupati Tojo Una-Una kembali ke tempat. Dan kita akan menyaksikan acara selanjutnya pada pagi hari ini.

0: Baik, pendengar RRI yang benar dimanapun Anda berada, pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun pada pagi hari ini di Kabupaten Tojo Una-Una telah selesai dilaksanakan, dan kami menginformasikan, menggambarkan secara langsung dari lapangan Bumi Mas Uwemalingku XSTK Kabupaten Tojo Una-Una, ya, di mana tamu undangan juga sudah melakukan istirahat dan juga pelaksanaan upacara ini akan segera diakhiri. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Tentunya banyak harapan yang kita inginkan dengan perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus pada saat ini. Dan saya beserta kru RRI Ampana dan rekan saya Ibnu Abbas dari lapangan Bumi Mas Pejabat 7 mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri dari ruang dengar Anda, dan kami kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, pendengar, demikian tadi laporan langsung dari lapangan Bumi Mas Uwemalingku terkait dengan jalannya pengibaran bendera merah putih dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan terima kasih kepada rekan reporter yang telah menyampaikan informasi dari lokasi. Semoga semangat kemerdekaan terus menyala dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, dan hal-hal positif, ya, bagi bangsa dan daerah tercinta kita. Tetap bersama kami di RRI Ampana, Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka.

dengan menyatakan

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Tanggal 17 Agustus 1945, hari yang akan selalu hidup dalam ingatan bangsa Indonesia. Di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi Dr. Randes Muhammad Hatta dengan kalimat yang singkat namun syarat makna. Bangsa ini menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka, bebas dari belenggu penjajahan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
0: Kemerdekaan ini bukan hadiah, bukan pula pemberian. Ia lahir dari pengorbanan, darah, dan air mata para pahlawan yang berjuang tanpa kenal lelah. Dari medan perang, hutan, gunung, hingga diplomasi meja perundingan, semua bersatu dalam satu tekad, merdeka atau mati. Setiap 17 Agustus, kita tak hanya merayakan kemenangan, kita juga mengenang jasa para pendahulu, menyatukan langkah untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan. Karena kemerdekaan adalah amanah yang harus kita jaga, rawat, dan perjuangkan bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah negeriku untuk selamanya. Merdeka!

0: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RI di Jakarta untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-81 dari Istana Jakarta.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradipta Rahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradipta, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudy.
0: Iya, tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini. Dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 1940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka. Betul. Akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera. Kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia. Kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Lebih mereka juga memenangkan award ticket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini, melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Okay, ya, betul. Dan tapi ternyata gak mudah ini.
1: Nah, gak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang, masyarakat sipil, untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war ticket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war ticket konser.
1: Kayak
0: ya?
1: War ticket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman istana ya.
1: Halaman istana. Iya. Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah, ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga mata dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut, dan juga Korps Wanita Angkatan Udara. Ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara, serta Koat, Koal, dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan momen mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, kemudian Koat-Koal dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudy.
0: Iya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi,
1: dekat dengan
0: masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik ya, Pak Rita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka
0: ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening. Dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara. Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo Dandim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan.
1: Bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacara ini akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
0: perwira upacara.
1: Perwira upacara sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih satu bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini, juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan atau komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hekboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8

0: Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan ya. 17,
0: 8,
1: 8 dan juga
0: 45.
1: Ya. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini Perwira Upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka. Betul. Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari ini.

0: Jabatan Kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara.

0: 报告，走走走。
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu
2: Laporan
1: Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infanteri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
4: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
4: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga menghadirkan kembang melati.
1: Oke. Okay.

0: baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam. Ini Pradita ya. Dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya. Indonesia merdeka.

0: 报告，曹指导。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto
2: membacakan kebesaran proklamasi.
1: Hormat. Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

0: mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta mulai.

0: baik.
1: Baik, pendengar, itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami Bapak Haji Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami udhu'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa mayyattaqillah yaj'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu ya Allah, kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tantram kertar harja. Rabbana ghafir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'anil qaumil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa
0: dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
1: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, ya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini,
0: ya,
1: sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya.
1: Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk tugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
0: Ya. Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17.
1: Betul.
0: Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini, yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari inspektur upacara.
1: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang, atau langsung diserahkan kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
0: Ya, dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsya Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada inspektur upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
1: Sebetulnya kalau kami
0: ikuti
1: dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
0: Oke, dan inilah
1: momen
0: inspektur upacara
1: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur. Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
0: Iya, ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
1: Betul.
0: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur. Betul. Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
1: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
0: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
1: Belum tuntas.
0: Merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
1: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera, ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
0: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembabaki, pengeret, pembentang dan penarik, yang juga diawali apit oleh 4 pasukan Pas Pampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
1: Iya. Kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81. Satu sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
0: Iya. Ahmad Raditya memberikan komando, sudah berada tepat, dan beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17, dan formasi 8 sudah bergerak.
1: Betul.
0: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek. Sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu, dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 Paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
1: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
0: Tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
1: Sangat
0: tenang. Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
1: Istana Merdeka Jakarta.
0: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembabak itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
1: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
0: Iya.
1: Karena bendera tidak boleh salah.
0: Iya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
1: Berjalan dengan lancar dan juga
0: Arya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan, dan kita ikuti pengibaran bendera Sang Merah Putih berikut ini.
1: Ya, hitungan ketiga bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera berkibar.
3: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.

0: pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
1: dengan baik,
0: dengan
1: sempurna,
0: baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
1: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik, dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian, menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
0: Betul. Dan selain daripada itu juga, saat ini baik Nyoman Harya Danu Rendra, kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka, dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
1: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
0: Betul.
1: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
0: 1 menit.
1: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya gitu.
0: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
1: Iya.
0: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
1: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus.
0: Betul.
1: Kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang nggak sulit, nggak mudah banget ini.
0: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
1: Iya, selama satu bulan dalam pemusatan dan latihan.
0: Betul.
1: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya, dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
0: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
1: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
0: Sayap kiri,
1: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan dengan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat dan
2: kiri.
1: Momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka. Pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan.
0: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, seperti di bangku SMP ataupun SD, itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka, bahwa okay, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim Paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim Paskibraka
1: dan daerahnya juga.
0: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga, kalau saya tidak salah, itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
1: Iya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
0: Oh, sangat lama.
1: Iya, lama sekali. Lama. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua, memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi mungkin, tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah, setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada Paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi, dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
0: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
1: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu Paskibraka bertugas itu suasana hening.
0: Hening.
1: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
0: Betul.
1: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
0: Sangat-sangat tidak ada duanya, kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali, karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses,
1: harus
0: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
1: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana Paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
0: Betul.
1: Iya.
0: Karena ini nggak ada duanya.
1: Nggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
0: Betul.
1: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
0: Ada satu pesan
1: itu yang penting yang
0: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
1: Iya, komandan upacara
0: pagi hari ini. Semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
1: Ya, apa kira-kira itu?
0: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai, Rudi. Nah,
1: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat apa yang akan terjadi. Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan, dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
0: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
1: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
0: Betul.
1: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
0: Betul.
1: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
0: Dan selain daripada itu juga, saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk
3: yang
0: di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan. Dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi, dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
3: Balik kanan!
1: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ. Ya.
0: Tahapan yang panjang.
1: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang, untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
0: Kenapa harus pasang sangkur?
1: Pasang sangkur, Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan, dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat. Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
0: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan, karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi, karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia, dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
1: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
0: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan gitar bah.

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.

0: 0819-727-912. Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1. Merdeka dulu deh ya. Roli Huta Hayan menemani Anda di Jakarta siang ini. Setelah tadi kita bergabung bersama dengan programa 3 untuk upacara detik-detik penaikan bendera ya dari Istana Merdeka, kita kembali lagi ke Pro 1 di Jakarta siang ini. Saya akan temani Anda di tanggal 17 Agustus 2026 ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya hari ini pendengar Pro 1? Ini kayaknya sih semua lagi pada sibuk lomba ya. Tadi pagi kebetulan saya juga setelah 17 tahun tidak upacara, hari ini upacara nih di kantornya RRI. Seru sekali bersama dengan rekan-rekan lainnya. Banyak yang pakai atribut dan juga nuansa daerah juga pendengar Pro 1 ya. Dan abis itu kita lomba kecil-kecilan deh di Pro 1. Seru. Nanti ya kalau videonya udah tayang, tolong di like dan di repost ya pendengar Pro 1. Semoga hari ini menyenangkan untuk Anda ya, karena kebanyakan sih pasti libur ya. Untuk Anda yang gak kerja di media mungkin, atau mungkin ada tim operasional lainnya yang harus dijaga gitu, shift-shiftan ya. Semangat semuanya, semangat. Kemudian mungkin hari ini yang liburan mau menikmati berbagai macam promo di mall, karena biasanya banyak promo pakai nama atau mungkin promo 17-an gitu ya. Seru. Gimana nih kegiatan Anda yang udah ikutan lomba, yang udah selesai lomba? Boleh loh update-update pendengar Pro 1 di 0811-7972-7912. Ini ada Bapak Suranto di Malang yang mengucapkan Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-81, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik, terima kasih Pak Suranto. Bagaimana nih kemeriahan di Malang 17-an? Boleh loh update-update ke saya ya. Untuk Anda juga boleh ikutan update, baik itu informasi lalu lintas, cuaca, atau mungkin keseruan lomba di tempat Anda ya. Nanti boleh kirim foto-fotonya, siapa tahu ada yang jadi juara atau menang door prize. 0811 7972 7912.

0: Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan pelindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital. Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu? Mau pinjam ke mana?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saya tembak kamu.
4: 91,2 FM, Jakarta siang ini.

101,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayyan menemani di Jakarta siang ini pendengar Pro 1 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, saya suka sekali nih nontonin air show ya. Aku adalah anak-anak yang agak sedikit katro gitu. Jadi kalau ngeliat ada pesawat, apalagi ini sekarang atraksi udara HUT ke-81 Republik Indonesia ya. Ya ada 81 pesawat dan juga helikopter dari TNI yang sedang atraksi saat ini. Jadi saya juga sedang sambil menonton ya. Wah, seru banget, seru keren. Keren banget bisa ada di situ. Dan memang dari beberapa minggu kebelakangan ini kan latihannya pol-polan ya. Jadi lewatin kantor juga sering banget tuh ngedengar ada pesawat latihan. Dan saat ini juga sedang melintas nih, kedengeran sampai studio, keren. Semoga banyak hal yang bisa diceritakan hari ini ya pendengar Pro 1. Kalau saya, highlight yang paling saya tunggu-tunggu adalah memang air show ya. Keren banget, ya ampun. Coba. Maaf saya agak norak sedikit karena jarang banget nih ngeliatin air show ya. Salut untuk rekan-rekan dari TNI Angkatan Udara, semangat terus ya. Dan untuk Anda kalau juga mau menceritakan keseruan 17-annya sama kayak saya, lagi excited nontonin pesawat ya. Boleh 0811-7972-7912. Sebelum nanti kita bergabung ke RRI Programa 3 untuk dinamika olahraga, saya kasih satu buah lagu dulu untuk menemani Anda di siang hari ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. RC Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenny Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori

0: pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
1: Well, I'm obviously extremely happy with it.
0: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
1: In general, I'm always...
0: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang, kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Primer Inggris musim 2026-2027 setelah menjuari Community Shield. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lillis. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Re contents perquè sabíem que era un partit complicat.
2: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20 ketika permainan kami tidak bagus. Kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai, dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlive melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
5: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas voli putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipa Day Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat Merah Putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 ada ke Kamboja, ada mini turnamen. Nah, ya, ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya, ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke sana.
0: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae Bin, di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Yang perlu kita ketahui, pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pejuang muda yang berani dan ahli strategi gerilya. Pierre Tandean adalah prajurit Angkatan Darat gugur saat gerakan 30 September pada saat usianya 26 tahun 7 bulan 10 hari. Raden Ajeng Kartini, tokoh hak asasi perempuan di Tanah Jawa, wafat di Rembang 17 September 1904 saat usia 25 tahun 4 bulan 27 hari. Marsda TNI Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara gugur saat Revolusi Nasional, wafat di Malaysia 14 Desember 1947 pada saat usia 25 tahun 26 hari. Robert Walton Mongensidi merupakan gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional, wafat di Makassar 5 September 1949 pada saat usia 24 tahun 6 bulan 22 hari. Slamet Riyadi adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi 4 November 1950 pada saat usia 23 tahun 3 bulan 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945, ketika usianya 22 tahun, 5 bulan, 23 hari. Christina Martha Tiahahu, wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu, usianya baru 17 tahun, 11 bulan, 29 hari. Mayor Daan Mongkot, lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946. Pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang MAT, gugur saat melucuti senjata Jepang pada usia 17 tahun 28 hari.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
3: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
4: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
5: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
1: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
3: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
4: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
5: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
1: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Bulu inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah, Sari Berita Penting. Bupati Toja Una-Una tegaskan makna keadilan pemasyarakatan dalam upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan pemberian remisi. Agar tidak terjadi mispersepsi dalam layanan klaim asuransi kesehatan rumah sakit dan BPJS kesehatan, diharapkan transparan dalam pelayanan. Bersama saya Nurhaya Jakaria, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Baik pendengar, mengawali berita pertama siang ini, Bupati Toja Una-Una tegaskan makna keadilan pemasyarakatan dalam upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan pemberian remisi. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tane.
2: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Ampana dirangkaikan dengan pemberian remisi umum tahun 2026 kepada warga binaan pemasyarakatan. Bupati Toja Una-Una Ilham Lawidu bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Menteri Imipas menyampaikan apresiasi kepada Kepala Lapas kelas 2B Ampana beserta jajaran dan seluruh warga binaan yang telah mengikuti serta mendukung pelaksanaan upacara. Disampaikan, peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk kembali merenungi dan menghayati nilai-nilai yang telah diperjuangkan para pendiri bangsa. Dalam konteks pemasyarakatan, keadilan tidak hanya diwujudkan melalui penjatuhan pidana, keadilan juga hadir melalui proses pembinaan yang memberikan penghargaan kepada narapidana dan anak binaan yang menunjukkan perubahan perilaku, menaati tata tertib, serta mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh.
3: Hukum harus memberikan kepastian sekaligus menghadirkan keadilan yang berkeadilan. Keadilan dalam sistem pemasyarakatan tidak berarti pada penjatuhan pidana, tetapi juga diwujudkan melalui proses pembinaan yang memberikan penghargaan kepada narapidana dan anak binaan yang menunjukkan perubahan perilaku, mentaati tata tertib, serta mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh.
2: Sebanyak 176 orang warga binaan Lapas Ampana menerima remisi HUT kemerdekaan tahun ini. Momentum pemberian remisi di hari kemerdekaan ke-81 ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, mengikuti proses pembinaan dengan baik, serta mempersiapkan diri untuk kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Selanjutnya pendengar, agar tidak terjadi mispersepsi dalam layanan klaim asuransi kesehatan, rumah sakit dan BPJS kesehatan, diharapkan transparan dalam pelayanan. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
5: BPJS Kesehatan hadir dengan ekspektasi mulia, memberikan jaminan medis merata bagi seluruh rakyat. Namun praktiknya kerap dihadapkan pada realita miris seperti antrian panjang, birokrasi rujukan yang rumit, serta tantangan defisit keuangan akibat beban klaim yang tinggi. Direktur RSUD Ampana, Dr. Mariam Albar, mengatakan sudah beberapa kali mengundang pihak BPJS, namun terkendala dengan aturan. Ia juga berharap soal asuransi seharusnya tidak ada lagi kendala, namun faktanya di lapangan jauh berbeda.
6: Aturan sih sebenarnya memang dari BPJS, kita sudah berapa kali memang bicara dengan, maksudnya mengundang toh BPJS, tapi memang peraturan toh dari BPJS. Ya memang kita berharap kalau untuk asuransi kan tidak ada kendala.
5: Kendati demikian, Direktur RSUD Ampana Maryam Albar mengaku keterlambatan klaim dari BPJS Kesehatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pemeriksaan laboratorium sebagai penunjang terkadang tidak lengkap.
6: Sepanjang masyarakat sudah membayarkan, harusnya kan pembayaran untuk klaimnya itu dilaksanakan oleh BPJS. Cuman kadang-kadang ada beberapa kendala, misalnya dari pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang, kayak begitu. Memang harus dilengkapi sehingga BPJS bisa membayar karena mereka juga terbentur aturan.
5: Lebih lanjut ungkap Maryam Albar. Terkait hal ini, ke depan kedua belah pihak, baik rumah sakit maupun BPJS Kesehatan, harus sama-sama terang. Di samping itu, juga perlu memaksimalkan layanan, sehingga tidak terjadi benturan antara rumah sakit, masyarakat, dan BPJS Kesehatan. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Bupati Tojo Una-Una tegaskan makna keadilan pemasyarakatan dalam upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI dan pemberian remisi. Agar tidak terjadi mispersepsi dalam layanan klaim asuransi kesehatan, rumah sakit dan BPJS Kesehatan diharapkan transparan dalam pelayanan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmawati Tane, editor Ibnu Abbas, operator Arthur, dan saya sendiri Nurhaya Jakaria menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: στα σφαγγονιά.
1: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
2: Mudah.
1: Serius?
2: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
1: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
2: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
1: Kalau prestasi?
2: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
1: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
2: Yeah! Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
3: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
4: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.
5: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
6: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

0: Baik, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di siang menjelang sore hari ini ya. Ya, lagu dari Selir Hati, lagu dari Triad featuring Ivan Seventeen ya, dengan judul Selir Hati. Ya, kami cukupkan dulu lagu-lagu populer dan kami akan segera melanjutkan program acara berikutnya dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Diam saja. Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
2: RRI Ampang FM
1: 93 MHz.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Bila 3 Februari Pro 1, Ampani apa kabar? Selamat sore, Merdeka, Dirgahayu RRI, Dirgahayu RI yang ke-81, luar biasa ya. Tidak terasa kita Indonesia sudah berada di usia yang ke-81 ya. Dan kita harusnya berterima kasih pada para pahlawan, pahlawan bangsa yang mengorbankan segala nyawa ya, dan juga tumpah darahnya sehingga kita bisa menikmati bahagianya, indahnya kemerdekaan di saat ini, walaupun belum merdeka seutuhnya ya. Oke, seperti mendengarkan lagu-lagu dangdut. Nah, ini juga menjadi sebuah kemerdekaan tersendiri untuk kita, karena kita bisa mengenal yang namanya dangdut, karena ini merupakan budaya dari budaya kita ya, di Indonesia itu sendiri. Wow. Oke, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung di spesial, edisi spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

0: Seluruh badan ya. Betul. Setuju. Jadi katanya pahlawan tanpa tanda jasa ya. Oke, Pak Dersin, mari ke selanjutnya siapa sore hari ini?
1: Yang ini Mbak Aya dapat atau beda ini? Karena ini lagu-lagu dulu.
0: Yang mana itu?
1: Temanku di dunia hanyalah bayangan.
0: Yang mana?
1: Temanku di dunia hanyalah bayangan.
0: Temanku di dunia hanyalah bayangan. Lumayan panjang juga judulnya nih ya. Oke, mau dikirim untuk siapa lagunya?
1: Yang pertama tentunya untuk tetangga saya yang paling dekat dulu.
0: Iya.
1: Bapak Ros. Di Baile Baru ada juga Bung Bob. Ada Ibu Ria. Kemudian ada yang di Pusung yang baru pindah itu.
0: Iya.
1: Bung Megawati bersama Bung Muka. Semoga sehat selalu di Gahayu.
0: Iya.
1: Hari ulang tahun mereka. Ada juga Ibu Rina di Pusung itu. Ada Rasa Rukmin di Muara Toba.
0: Iya.
1: Ada juga Ibu Ratna di Labuan. Ada Ibu Fatma. Ada Ibu Tima yang di Mataku bersama Ibu Rahma. Pokoknya semua saja pendengar Rodang semua dan keadaan sehat selalu. Yang sama untuk Mbak Aya dan operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Nursin, ini judulnya sudah terputus ya. Pada saya masih mau bertanya tentang judul lagunya. Semoga saya tidak salah putar ya kali ini. Kita next lagi, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore juga Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah neneknya Jura atau Ibu Megawati.
0: Iya, Ibu Megawati di seputaran Sumoli di Pusungi. Iya. Apa kabar sore hari ini?
2: Kabar baik, kabar sehat Ayah.
0: Alhamdulillah. Merdeka ya Ibu Mega ya.
2: Merdeka.
0: Oke, lagunya dulu. Spesial nih hari kemerdekaan. Judulnya
2: Termiskin di dunia.
0: Iya. Walaupun udah merdeka tapi rakyatnya masih ada ya angka kemiskinan. Mau dikirim untuk siapa lagunya Ibu Mega?
2: Buat penurting tadi, maka dia tetap bahannya. Mama tua, ada ibu, merupakan mama. Baru, pemerot, ibu Ria, ibu semuanya di Bailo. Ada lagi ibu Eke juga di Bailo. Baru ibu Timang, ibu Rahma. Ibu Haja Resmi, Muara Toba, Ibu Fatma, Ibu Rina. Baru Ike Maleo. Baru apalagi Buang Lakor sekeluarga.
0: Iya.
2: Ibu Lina juga sekeluarga di Putungi. Ibu Ratna juga sekeluarga. Dan semua jauh pendengar RRI sampai terkecuali Ayah. Soalnya ada orang bekerja ini di rumah.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Baik. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Megawati di seputaran Pusungi ya. Oke, kita next lagi di belakangnya. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Merdeka,
0: luar biasa. Semangatnya 45 gak sih sore hari ini Ibu
3: ya dong,
0: Lina?
3: Harus 45
0: ya.
3: Merdeka.
0: Ya, walaupun panas mataharinya siang
3: walaupun
0: ini ya.
3: Walaupun panas pokoknya.
0: Tetap harus
3: adem.
0: Adem ya. Oh.
3: Karena kita kan baru saja teringati HUT RI yang ke-81. Betul. Jadi harus semangat dong.
0: Iya, harus semangat.
3: Jangan
0: dong.
3: Jangan peduli dengan panasnya matahari.
0: Kalau panas bakso umbar.
3: Dulu tidak ada.
0: Tidak mengenal panas. Menyerah. Betul.
3: Pokoknya tidak mengenal panas.
0: Luar biasa. Iya. Patriotisme sekali

0: Nivolina.
1: Iya.
0: Oke, silakan Nivolina mau minta lagunya siapa sore hari ini?
1: Lagunya Ikke Nurjana.
0: Judulnya
1: Senyum dan Hatimu.
0: Asik, harus senyum dong.
1: Iya, senyum dong. Karena saya lihat Mbak Ayah hari ini senyum-senyum, ketawa-ketawa. Iya. Pokoknya gembira lah.
0: Harus dong ya. Silakan dikirim dulu lagunya.
1: Mau dikirim dulu buat Ibu Eli yang lagi berluka, Ibu Eli.
0: Iya.
1: Iya. Semoga diberikan kesabaran, ketabahan. Iya. Ada juga Mas Buang Lakoro, mungkin lagi aktivitas. Ada Bunda Uga, Ibu Rumi, Ibu Ratna, Ibu Timang, Pak Nursin.
0: Iya.
1: Ada Bunda Megawati juga bersama Abang. Iya. Ada Pak Yusno juga yang sekarang istrinya lagi dirawat di rumah sakit, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
1: Iya. Ada juga itu siapa itu yang di Pak Udin, Mas Udin, ada Om Din. Pokoknya buat seluruh ya.
0: Iya.
1: Dengarin Ampan dari mana saya berada tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mbak Ayah bersama operator. Selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Merdeka.
0: Merdeka, luar biasa nih.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lina di seputaran Pusungi yang lagi membarah-barah semangatnya ya, seperti para pejuang-pejuang terdahulu. Ya, setuju Ibu Lina ya, kalau dulu para pahlawan itu tidak mengenal yang namanya panas, tidak mengenal yang namanya hujan, apapun itu selalu diterjang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita yang tinggal menikmati hari ini ya, harus menjaga apa yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Oke. Okay. Ya, salah satunya lagu dangdut ini juga salah satu perjuangan juga ya, karena ini menjadi budaya Indonesia itu sendiri. Ya, kita goyang dulu deh. Edisi spesial di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ini dia. Tetap di Redang Dut, Dangdut adalah kita.

0: tetaplah bersama kami.
1: RRI Ambala. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
3: RRI Ampar FM
2: 93 MHz.
4: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Sejarah peradaban manusia sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pastilah aku akan potong tangannya."
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM. RRI Ampang FM 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: Tetaplah bersama kami.
4: RRI Ampana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
5: RRI Ampana. Satu hati untuk satu radio.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Baik, pendengar, kami kembali lagi di acara Pro Dangdut sore hari ini, edisi spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Ya, pendengar, dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah Ampana dan juga sekitarnya. Semoga amal ibadahnya bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita kembali lagi di layanan telepon RRI. Ya, untuk menyapa Anda yang ingin bergabung. Halo.
8: Mana radio kita Sampria. Assalamualaikum Mbak Nurhaya Jakaria.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
8: Dangdut adalah kita.
7: Oke, okay. Lama tak jumpa ini Bung Rizal ya.
8: Iya, baru jumpa lagi kemarin. Iya. Sore hari ini, apa kabar Mbak Ayah?
7: Alhamdulillah baik ya, semerdeka.
8: Sehat-sehat Mbak Ayah.
7: Alhamdulillah.
8: Semerdeka lagi turam Mbak Ayah.
7: Iya, betul.
8: Turam meriakan, sehat-sehat semua kita orang.
7: Amin.
8: Tanggal 17 Agustus 2026. Saya waktu pas tuh gitu. Saya ketemu dengan Mbak Ayah le, cuma ketemu dengan Mbak Yuni Safira di studio.
7: Oh iya. Nanti insya Allah kita jumpa lagi ya.
8: Insya Allah kita jumpa langsung Mbak Ayah ya.
7: Oke. Okay. Ayo Bang Rizal, silakan lagu yang mana?
8: Mau request lagunya Eri Susan yang judulnya Mbak Ayah saja yang pilih aku itu judul. Okay. Karena ini susah panas, jadi Mbak Ayah pikirkan lagu apa kira bagus panas-panas begini siapa ya, turun hujan.
7: Oke, okay, siap.
8: Oke, mau dikirim-kirim dulu Mbak Ayah yang
7: silakan dikirim
8: Ibu
7: dulu.
8: Ibu Ustazah Rukmin di Muara Toba bersama keluarga, salam sehat, salam hormat, salam kompeten saya. Ada juga trompe Om Yusno yang lagi di rumah sakit Umum Ampana, semoga istrinya beliau cepat sembuh.
7: Amin. Amin.
8: Ada juga yang di Padang Uloi, ada Pak Puspa juga si keluarga bersama Oma. Ada juga yang di Bailo, ada Ibu Ece juga di sana, ada juga Bung Bob, ada Papa Ros juga si keluarga, ada Pak Nursin bersama Ibu di Bonerato juga. Ada juga di Uebay, ada Bung Wardi, ada Hasan juga di sana, salam sehat dari saya. Ada juga Manur di Pusungi. Salam sehat dan salam komputer saya Ibu Ida di Tete bersama keluarga. Semua-semua pendengar dari Ampana di mana saja berada, salam kompak, selamat beraktivitas yang lagi aktivitas, yang lagi santai, selamat bersantai aja sore hari ini sambil temani kopi hangat seperti saya sekarang ini. Salam sehat dan salam kompak dari saya. Tak lupa aja buat Ibu Timang juga di mataku bersama keluarga. Spesial buat keluarga saya yang lagi mendengar, salam sehat dan salam sayang dari saya. Yang paling spesial buat Mbak Ayah, semangat terus menemani pendengar RRI Ampana. Terima kasih. Baik. Mbak Ayah.
7: Iya.
8: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Rizal di seputaran Kaju Langko ya. Ya, kita next lagi. Halo.
9: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
9: Dangdut adalah kita.
7: Iya, dengan siapa di mana Bunda?
9: Dengan Ibu Ece di Bailo.
7: Oke, Ibu Ece di Bailo. Apa kabar Ibu Ece?
9: Alhamdulillah, kabar baik.
7: Alhamdulillah. Panas ya cuacanya sore hari ini Ibu Ece ya.
9: Panas. Tidak bersahabat sekali
7: ini. Tidak bersahabat sekali ya. Aduh. Nah kalau panas-panas begini mau dihibur dengan lagunya siapa ini Ibu Ece?
9: Lagunya Rumah Irama ini apa?
7: Judulnya
9: Gali Lobang.
7: Gali Lobang Tutup Lobang ya.
9: Ya.
7: Ini cocok ini karena akhir bulan ini, pertengahan bulan ya.
9: Iya.
7: Oke, DP Lobang ini mau dikirim untuk siapa?
9: Nah, dikirim-kirim ada Bung Rizal tadi di KCL. Terima kasih sapaannya. Ada Om Nusno, ada juga Ibu Eli, ada Ibu Ani, ada Ibu Megawati, ada juga Pak Gani di Kulintinari.
7: Iya.
9: Dan juga Pak Nasrun, Pak Nusin, Pak Iwang di Buntong. Sekiranya buat kami yang sedang di samping.
7: Oke.
9: Semoga sehat selalu.
7: Amin. Iya.
9: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Ece ya di seputaran Bailo sore hari ini. Kayaknya meskipun panas tapi tetap semangat Ibu Ece di sana ya. Ditunggu lagunya Roma Irama ya. Menyinggung sekali lagu ini. Oke, okay, kita next lagi. Halo.
10: Dan selamat sore.
7: Waalaikumsalam, selamat sore Pro Dangdut.
10: Dangdut adalah kita.
7: Iya, kita ke Pusungnya ada Pak Mutar di sana ya. Silakan.
10: Ya. Oh, anu request lagu ini. Kata Hamdika.
7: Judulnya?
10: Iya. Bisa ranjang.
7: Bisa ranjang. Oke, dikirim-kirim dulu.
10: Yang kirim-kirim ada Pak Nusin tadi. Terima kasih atas apanya. Semua dalam keadaan sehat bersama keluarga.
7: Amin.
10: Juga ada Ibu Ria, ada Papa Ros, ada Ibu Eli. Dan tidak ketinggalan Ibu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, 3 buah lagu pilihan sudah siap untuk saya putarkan di ruang dengar Anda. Ya. Tiga penelpon cukup ya. Kita akan kembali lagi nanti menyapa Anda tentunya mungkin di sesi terakhir. Ya, sudah ada Caca Handika Bisa Ranjang, lagu pilihan dari Pak Mutar. Kemudian Roma Irama, ada Ibu Ece di seputaran Bailo, Gali Lubang Tutup Lubang. Dan requestan lagu dari Bung Rizal tadi ya. Karena Bung Rizal sampaikan tadi saat ini ampana lagi panas dan memang betul-betul panas. Jadi saya pilihkan lagu hujan. Semoga nanti malam hujannya bisa turun ya. Amin. Oke deh. Ditunggu penelpon berikutnya lagi ya. Kita dengarkan dulu 3 lagu berikut ini pendengar.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Kembali lagi pada Garmasi dengan suasana goyang dangdut asoy sore hari ini. Oke, tidak terasa kita sudah berada di menit terakhir ya, dan mungkin kita ke sesi paling terakhir. Kita sapa dulu. Halo.
2: Halo.
1: Iya, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, Ibu Rukmin di seputaran ya, Muara Toba.
2: Iya, terakhir.
1: Iya, paling dekat nomor, dan paling nomor, terakhir juga ya.
2: Nomor KIO.
1: Oke, silakan lagu dangdutnya.
2: Lagunya lebih judul Sulam Banang Emas, Elvi Sukaesi.
1: Oke, dikirim-kirim ya.
2: Kirim-kirim, ada Mas Rizal, terima kasih sepaannya. Ada juga Ibu Megawati sama Pak Muntar, terima kasih banyak. Ada juga Papa Ros, ada juga Pak Nursin, Ibu Ria. Ada juga Mas Rizal, terima kasih Mas Rizal. Doanya juga, terima kasih. Ada Ibu Lina juga, ada Ibu Uga. Dan ada juga Ibu Timang. Dan semua-semuanya salam hormat semua, salam sehat semua. Merdeka, selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81.
1: Iya.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya semangatnya Ibu Rukmin. Semangat 45. Iya. Oke, pendengar, Ibu Rukmin hadir sebagai penelpon paling terakhir juga dalam acara Pro Dangdut sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, dan yang belum sempat bergabung kami memohon maaf ya. Ya, mungkin bisa dicoba lagi di esok hari. Oke. Iya, pendengar, terima kasih untuk semuanya dan selamat beraktivitas untuk Anda yang lagi beraktivitas, dan mungkin juga ada sore hari ini yang lagi mempersiapkan fisiknya, mentalnya ya. Untuk bisa mengikuti kembali upacara penurunan bendera nanti sore. Iya. Dan juga untuk Anda yang mungkin ingin menyaksikan langsung juga bisa hadir nanti sore di lapangan Bumi Mas UMA Lingku XSMTK ya, Tojo Una-Una. Oke, pendengar, merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Ya, kita tutup dengan lagu dari Elvi Sukaesi, Sumpah Benang Emas. Ini dia.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Sylvie, Sylvie, oh Sylvie, dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan Jo, ini nasi sudah teralalat.
1: Iya mama, iye, tunggu sebentar, sedikit lagi kasmenang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja, so te pernah mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar, cupi bermain di luar kasana, kurang HP terus sama.
1: Iyo mama, jangan marah-marah dang. Kenapa mama eh? Saya pemata so pedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing. Baru so susah tidur saya mama.
0: Enak, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo mama eh? So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo, eh?
0: Nah, begitu, Ba Dengar. Itu baru anaknya mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu, eh?
1: Oke, mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua, bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hing, anak ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Eh, Sil, coba lihat. Itu orang bawa sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo le. Padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa di pe kalakuan minus.
0: Eh, itu lagi ya.
2: Astaga, ini lagi motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah, toh.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau, eh.
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang.

0: satu hati untuk satu lain.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Nyaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat. DP badan jadi pendek dari yang seharusnya. Akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma. Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Turman sudah. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, Pak. Pegangku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 li. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku li.
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru bah apa kau ini Dan?
2: Terus kau tanya-tanya. Jangan lupa ganggu. Kau lihat kasih. Kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini. Loser. Itu kau. Baru sekali bicara kamu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku.
3: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: kue banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi, harga baraso tambah naik, belum mau bayar koperasi, kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara noh.
1: Astaga, so ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mengorbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa, ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, jatuh orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Mamai. Aduh, sakit sekali kita penutut, aduh. Itu gara-gara tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga, ya no. Tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali, pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Ayrin, Ayrin! Cepat!
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi, kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan Mbak Salto, terserah saya apa omong, urusanku ya.
1: Tur, Ngana mau menyanyi kak Mbak Salto kak kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu, abis mandi tutup itu air kran, sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luasi kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka Ngana cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: Sampai susah begini, harga-harga yang mahal, kenapa kasih yang sunyi begini?
1: Hei, so kenapa ngalin Agnes? Orang datang karena cuma nangis ini. Kenapa gak menangis?
0: Kita ini kemarin ada SMS masuk. Kita penomor dapat undian. Kung berhak mendapat satu unit mobil. Dengan persyaratan, kita ini harus transfer untuk biaya administrasi sebesar 12 juta. Supaya itu mobil mau sampai di Ampana.
1: Kok gak langsung transfer?
0: Sudah. Kita so transfer ke siang. Habis kita transfer, kita telepon ulang, so tidak aktif itu nomor. Dia so blokir. Baru

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RI Ampana, dan selanjutnya kita akan bergabung ke bersama Pro 1 RI Palu untuk mengikuti upacara penurunan bendera sore hari ini.
1: Bahwa sebenarnya tugas yang diberikan pada mereka, walaupun terlihat sederhana dari luar, namun dedikasi, latihan dan sebagainya itu menjadi bagian dari hal tersebut. Dan kini pendengar dan pemirsa RRI Palu dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa saat ini pelaksanaan dari penurunan bendera akan dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibra yang saat ini sudah mengambil ancang-ancang dari sisi utara kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Santi.
2: Baik, Andika, ini terdengar bagaimana kemudian langkah mereka yang sudah memasuki lapangan upacara pada sore hari ini langsung menyita perhatian dari seluruh peserta upacara yang hadir di halaman kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Dan mereka ini seperti yang Andika sampaikan tadi, bahwa adalah putra-putri terbaik yang berasal dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, sudah mengikuti seleksi yang sangat ketat, pelatihan yang sangat disiplin, dan ini terlihat bagaimana gestur mereka sore hari ini. Sangat disiplin, sangat tegap begitu ya, untuk kemudian melaksanakan tugasnya menurunkan bendera merah putih pada pelaksanaan upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya penurunan bendera merah putih sore hari ini. Andika.
1: Ya, bernuansa putih dengan warna merah di bagian dada serta hitam di bagian kepala menjadi gambaran bahwa mereka yang bertugas kali ini bukan hanya bahwa mereka orang yang betul-betul bersikap tegas, tapi bahwa sangsaka merah putih ini betul-betul suci, sehingga mereka betul-betul mengabarkan bagaimana sebenarnya nilai dari bendera itu sendiri. Dan seperti yang kami informasikan sebelumnya pendengar, bahwa putra-putri terbaik daerah di Sulawesi Tengah melalui seleksi dari calon paskibraka untuk tahun 2026 ini itu berjumlah 33 putra, dan kemudian ada 32 putri. Di antaranya ada 3 putra terbaik yang masuk dalam calon sebagai paskibraka tingkat nasional utusan provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026, begitupun dengan 3 putri. Dan kami informasikan untuk putra sendiri akhirnya lolos ke tingkat nasional adalah Variansyah Rihama, yaitu perwakilan dari SMA Negeri 1 Tinangkung, Kabupaten Banggai, Kepulauan. Dan untuk putri adalah Cynthia Graciela Rorong dari SMA Negeri 2 Kota Palu. Santi.
2: Baik, dan seluruh pasukan pengibar bendera pusaka pada momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini sudah berada tepat di depan Inspektur Upacara, yakni Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ibu Reni Lamajido. Dan untuk sore hari ini, seperti yang Anda saksikan di tampilan YouTube RRI Tolitolia, juga RRI Palu maksud kami, sekaligus juga disiarkan langsung melalui YouTube dari Kominfo Sulawesi Tengah, terlihat mereka memang sudah sangat siap untuk sore hari ini. Tatapan yang sangat tajam, sangat begitu tajam. Menggambarkan bahwa mereka betul-betul bertekad bagaimana menyelesaikan tugas mulai dari pengibaran bendera merah putih hingga penurunan bendera merah putih pada sore hari ini, Andika.
1: Iya, dan tidak ada yang bergeming, Santi, dan juga pendengar. Mereka betul-betul tegap, dan ini menggambarkan betapa keras dan juga dedikasi mereka selama latihan. Ini menjadi jawaban bahwa pelaksanaan mereka kali ini dengan harapan tugas yang mereka lakukan selama hanya beberapa menit ini bisa dijalankan dengan baik. Kami informasikan juga pendengar dan gambarkan saat ini pasukan paskibraka tengah bersiap untuk melaporkan bahwa mereka akan segera bertugas untuk menurunkan sang saka merah putih pada hari ini kepada Inspektur Upacara, yakni Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Lamajido. Dan terlihat saat ini Danton 17 atau Danton pasukan 17 tengah mengambil posisi untuk kembali memimpin pasukan mengambil tempat di lapangan upacara dalam penurunan bendera kala ini, Santi.
2: Baik, dan Danton pasukan 17 atas nama Rafif Aditya, tempat tanggal lahir Toli-Toli 11 Juni 2009, asal Kota Palu, asal sekolah Mandua Kota Palu. Orang tua dari Rafif dan Aditya ini, ayahnya adalah almarhum Rifai, kemudian ibunya adalah Sapria. Ini luar biasa kalau kita melihat ya, bagaimana kemudian Danton dari pasukan 17 ini, Rafif Aditya, sangat betul-betul memperlihatkan begitu dedikasinya untuk sore hari ini. Bagaimana memimpin pasukan dengan sangat teratur, rapi dan disiplin, Andika.
1: Ya, dan ini juga kita bisa lihat begitu lurus, begitu tegap, dan begitu tegas pandangan mereka. Saat ini pasukan 17 dan pasukan 8 sudah mengambil tempat yang ada di lapangan upacara kantor Gubernur Sulawesi Tengah untuk membentuk formasi. Pendengar, kami sedang gambarkan bahwa pasukan 17 saat ini sudah mulai membentuk formasi menjadi dua bagian pada sisi dan kanan dari tiang bendera di sore hari ini, sementara pasukan 8 saat ini mulai mengikuti di bagian belakang untuk mengambil bagian tengah yang nanti juga akan membentuk formasi untuk kali ini. Sementara untuk bagian 45 saat ini terus menuju ke bagian selatan dan akan memutar untuk mengambil formasi menghadap ke arah utara. Santi.
2: Baik, tentunya mereka ini memiliki harapan yang sangat besar ya, bagaimana kemudian bisa mensukseskan baik itu tadi sudah sangat sukses pengibaran bendera merah putih di pagi hari tadi, dan tentu pada penurunan kali ini mereka juga pastinya berharap semuanya bisa berjalan dengan baik, dan kita semua pastinya juga meyakini ya bahwa dengan pelatihan yang sangat ketat terlihat ini mereka sudah mulai bersiap untuk melaksanakan penurunan bendera merah putih. Dimana untuk sore hari ini Andika juga pendengar yang akan menjadi pembentang adalah Muhammad Faiz Ataya, tempat tanggal lahir Maros 17 Juni 2010, asal Kota Palu, asal sekolah SMA Al-Azhar Mandiri Palu, dan juga ayahnya adalah Dr. Muhammad Nahrir, ibunya adalah Ernawati Jupri SKM.
1: Ya, baik. Pendengar, untuk bagian di pasukan 8 sendiri selain pembentang, ada pula pengolor pada hari ini yang bertugas adalah Muhammad Syahral Pakaya, kelahiran Palu 28 September 2009, berasal dari Man Insan Cendikia Kota Palu, merupakan putra dari pasangan Mat Pakaya dan juga Munastin. Saat ini pendengar, pasukan 8 sudah berada pada posisi masing-masing, begitupun dengan 3 orang yang bertugas atau 3 pasukan paskibraka atau anggota paskibraka yang telah bersiap untuk melakukan penurunan bendera. Saat ini seluruh hadirin sudah berdiri dan kita ikuti prosesi pada sore hari ini.
3: Penghormatan kepada Sang Merah Putih.
4: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.

0: नगर
1: baik pendengar dan penonton YouTube RRI Palu. Tadi kita sudah dengarkan, kemudian juga saksikan bersama bagaimana prosesi penurunan bendera merah putih pada peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang sore hari ini diselenggarakan di halaman kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Dan Andika, kalau kita melihat tadi pada saat penurunan bendera merah putih, semuanya berlangsung dengan sangat baik. Seperti itu, ini menandakan bahwa pelatihan yang mereka ikuti ini betul-betul sudah menempa pasukan pengibar bendera merah putih dengan sangat disiplin, sehingga mereka sukses melaksanakan tugasnya pada sore hari ini. Andika.
2: Baik. Dan saat ini pendengar, kami dapat gambarkan bahwa pasukan 8 dari Paskibraka saat ini sedang melakukan pelipatan bendera dari prosesi penurunan tadi yang sudah mereka lakukan oleh dua orang yang saat ini tengah dilipat dengan baik. Pendengar, ini memerlukan ketelitian dan juga perhitungan yang benar-benar luar biasa sehingga pelipatannya betul-betul sesuai dengan aturan yang diinginkan. Kami juga informasikan untuk Danton pasukan 8 pada hari ini adalah putra daerah bernama Muhammad Alif yang merupakan putra kelahiran Tokala Bawah 28 Agustus 2009 dari SMA Negeri 1 Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara. Sementara untuk pembawa baki sendiri adalah Naila Adelia Putri, kelahiran Palu 8 Mei 2010 yang merupakan siswi dari SMA Negeri 5 Kota Palu. Santi.
1: Ya, Andika, pelipatan bendera sudah mulai rampung dilakukan oleh mereka yang bertugas pada sore hari ini, dan nampak di podium utama terlihat Inspektur Upacara Wakil Gubernur Sulawesi Tengah melihat dengan kagum begitu ya, bagaimana kemudian putra-putri terbaik dari Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan tugasnya pada sore hari ini, Andika.
2: Ya, saat ini pelibatan sudah selesai dilakukan dan dari pasukan 8 yakni dari lebih tepatnya Muhammad Faiz akan menyerahkan bendera kepada pembawa baki yakni Naila Adelia Putri untuk akan dibawa dan diserahkan kembali kepada Inspektur Upacara untuk disimpan. Ini merupakan dari rangkaian pengibaran bendera atau upacara peringatan bendera merah putih sebagai momen peringatan kemerdekaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Ini adalah refleksi perjuangan, yaitu mengenang kembali tetesan darah dan juga kerja keras pahlawan dalam merebut kemerdekaan dan menandakan rangkaian inti dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang telah selesai dengan hikmat. Santi.
1: Baik, kalau kita melihat bagaimana kemudian mereka ini melakukan pelipatan bendera penurunan dan melaksanakan tugas mereka begitu ya, nampak tenang begitu, Andika. Ini menandakan bahwa meskipun umur masih sangat muda begitu ya, masih setingkat sekolah menengah atas, tetapi mental mereka ini terlihat sangat terlatih. Bagaimana pastinya ini sangat gugup juga ya untuk situasi seperti ini disaksikan langsung oleh peserta upacara dari berbagai kalangan, termasuk Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan pejabat Porkopimda di tingkat provinsi Sulawesi Tengah. Namun ketenangan terlihat dari wajah-wajah para pasukan pengibar bendera pusaka pada sore hari ini, Andika.
2: Ya, memang tidak mudah rekan Santi dan juga pendengar untuk bisa sampai kepada tahap di mana seleksi paskibraka dari tingkat bawah hingga ke tingkat provinsi saat ini kemudian terpilih, dan pada momentum ini betul-betul sebagai petugas yang sangat mencuri perhatian lah di momen-momen seperti penurunan atau cara penurunan bendera seperti saat ini. Dan ini adalah satu kebanggaan bagi putra-putri kita bahwa mereka bertugas dengan sangat baik, membawa tanggung jawab yang besar namun dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami gambarkan juga bahwa pasukan 8 mulai kembali membentuk atau menutup formasi kembali seperti sedia atau seperti awalnya untuk kembali bergabung dengan formasi 17 yang nanti akan kembali melaporkan kepada Inspektur Upacara bahwa mereka telah selesai melaksanakan tugas untuk melakukan penurunan bendera dan menyerahkan bendera untuk kembali disimpan.
1: Santai. Baik, dan nantinya bendera yang sudah diturunkan ini akan diberikan oleh pembawa baki yaitu Naila Adelia Putri asal sekolah SMA Negeri 5 Palu, di mana Naila ini berasal dari kota Palu. Nanti bendera merah putih yang sudah diturunkan akan diserahkan langsung kepada Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ibu Reni Lamajido yang saat ini sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 pada prosesi penurunan bendera merah putih. Nantinya bendera ini akan disimpan kembali begitu ya, yeah. Dan akan digunakan pada peringatan upacara kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2027 nanti, Andika.
2: Iya, dan saat ini pendengar, pasukan 17 dan pasukan 8 sudah kembali mengambil langkah dengan tegap dan sudah akan mengambil posisi tepat berada di depan Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang nanti juga akan bergabung dengan pasukan 45 yang sudah menunggu sejak tadi menghadap ke bagian utara. Saat ini pasukan sudah tergabung dalam satu kelompok besar dan saat ini sudah berada tepat di depan Inspektur Upacara untuk hari ini. Dan kalau saya bisa gambarkan ya, Santi, bahwa momen-momen kemerdekaan seperti ini, saya mengingat kembali bahwa nilai-nilai proklamasi ini bukan hanya tergambar di sini. Kalau memang Santi juga pernah ketika kembali ke masa-masa kecil, nilai-nilai kemerdekaan itu hadir lewat berbagai lomba-lomba yang tadi sempat kita singgung. Ada lomba-lomba yang dulu mungkin bisa kita katakan cukup apa ya, dekat dengan kita, seperti misal lari karung, kemudian lomba membawa kelereng dengan sendok dan sebagainya. Bagaimana kalau Santi mengingat momen-momen seperti itu?
1: Iya, benar sekali Andika. Pastinya momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya sebatas seremonial peringatan upacara saja, tetapi ini merupakan bentuk kebahagiaan seluruh masyarakat Indonesia karena saat ini kita sudah merdeka, terbebas dari penjajahan. Namun tentu ada tugas yang menanti, bagaimana kemudian kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Kalau kita kaitkan dengan putra-putri terbaik dari berbagai kabupaten kota di Sulawesi Tengah, tentu tidak mudah mereka bisa melaksanakan tugas ini begitu ya. Namun mereka membuktikan bahwa tekad dan kemauan mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, tingkat sekolah begitu ya, kemudian tingkat kabupaten hingga kemudian ke tingkat provinsi Sulawesi Tengah. Andika.
2: Ya, dan bisa kita gambarkan pendengar saat ini Naila Adelia Putri selaku pembaki menaiki tangga secara perlahan menuju ke depan dari Inspektur Upacara untuk menyerahkan bendera agar disimpan pada sore hari ini. Ini betul-betul satu yang sangat terasa begitu sakral ya, rekan Santi. Dan juga bisa kita lihat saat ini Inspektur Upacara mengambil bendera dan menyimpannya di tempat yang telah disiapkan. Ini adalah bentuk inti dari satu hari kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, umur yang bisa kita katakan tidak lagi muda, namun belum cukup tua, belum mencapai satu abad di 2045 nanti. Dan ini juga menjadi momentum atau satu langkah kita untuk kembali mengenang bahwa jasa para pahlawan, nilai-nilai yang sudah ditinggalkan oleh orang tua kita dahulu betul-betul masih tersimpan hingga saat ini. Santi.
1: Baik, nampak Naila Naila Adelia Putri ini sudah menuruni tangga dan pastinya Andika ini merupakan momentum yang spesial begitu, dan Naila perlu berhati-hati begitu mengatur langkahnya dan sukses untuk kemudian memberikan bendera merah putih kepada Inspektur Upacara. Dan terlihat di lapangan tengah atau di halaman tengah kantor Gubernur Sulawesi Tengah, para pasukannya sudah melaporkan bahwa mereka telah selesai melakukan prosesi penurunan bendera merah putih pada sore hari ini. Andika.
2: Baik, Komandan Upacara saat ini melaporkan bahwa penurunan bendera telah selesai dilaksanakan oleh pasukan Paskibraka pada hari ini, dan mereka bersiap untuk kembali ke tempat awal mereka atau kembali ke tempat yang sudah disiapkan di arah utara kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Kita masih melihat nilai mereka begitu tegap, begitu tegap, pandangan mereka begitu lurus dan nampak begitu menjaga nilai-nilai yang memang mereka sudah dapatkan selama masa pelatihan ya, yang penuh dedikasi dan sebagainya. Saat ini pendengar pasukan 17, pasukan 8 dan pasukan 45 sudah bersiap untuk kembali ke tempat mereka di bagian utara kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Santi.
1: Baik, langkah tegap mereka nanti akan meninggalkan lapangan upacara halaman depan kantor Gubernur Sulawesi Tengah, dan tatapan dari peserta upacara ini tidak bergeming dari putra-putri terbaik Provinsi Sulawesi Tengah yang sore hari ini bertugas menurunkan bendera merah putih pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan saat ini mereka sudah mulai bersiap untuk meninggalkan lapangan upacara. Tentunya ada perasaan bangga begitu ya Adhika pada sore hari ini, karena mereka sukses melaksanakan tugasnya, sudah ditempah dengan pelatihan yang sangat ketat begitu, dan akhirnya mereka bisa membuktikan bahwa mereka mampu, dan pelatihan tersebut sudah memastikan mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Andika.
2: Baik, perwira sudah memberikan apa-apa untuk kembali, dan saat ini semuanya sudah berjalan luar biasa, pendengar, diiringi dengan tepuk tangan dari peserta upacara yang hadir saat ini, menggambarkan bahwa tugas yang sudah diberikan dilaksanakan dengan sangat baik. Apresiasi setinggi-tingginya kepada putra-putri kita yang sudah melaksanakan kegiatan dan juga sudah melaksanakan tugasnya dalam penurunan bendera kali ini dengan sangat luar biasa. Kembali pada pelaksanaan upacara penurunan bendera di hari atau momen kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini, pendengar, kita bisa gambarkan saat ini suasana masih berlangsung dengan hikmat, dan peserta upacara yang saat ini sudah atau masih berada di lapangan upacara kantor Gubernur Sulawesi Tengah masih tetap berdiri tegap, baik yang berada di kompi 1, kompi 2, kompi 3, dan juga kompi 4. Santi.
1: Baik, dan Andika, seperti yang tadi sering disampaikan bahwa hari ini adalah momentum yang sangat luar biasa bagi seluruh masyarakat Indonesia begitu ya. 81 tahun bukan usia yang muda kalau diibaratkan sebagai manusia, ya, begitu betul. Ya. Tetapi Indonesia tetap bangkit pastinya, tetap kita sebagai masyarakat Indonesia ini harus kemudian mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif.

0: kembali.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Palu, kanal YouTube RRI Palu.
0: Laporan Komandan Upacara.
1: Baik, selanjutnya kita akan ikuti upacara. Laporan Komandan Upacara ini menandakan bahwa upacara penurunan bendera merah putih pada sore hari ini akan segera berakhir. Andika.
2: Ya, dan kembali mengingatkan pendengar bahwa momen sakral seperti hari kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun di 2026 ini kembali mengingatkan kita akan nilai-nilai dan juga nikmat perjuangan yang kita nikmati hari ini bukanlah didapatkan dengan cara-cara yang mudah, namun dengan perjuangan para pendahulu kita. Dan ini bisa kita gambarkan dari betapa hikmatnya kegiatan-kegiatan ataupun momen seperti upacara 17-an saat ini. Kami gambarkan, pendengar, saat ini Komandan Upacara melaporkan bahwa pelaksanaan dari upacara penurunan bendera telah selesai disanakan kepada Inspektur Upacara, dan ini juga menjadi penanda akhir dari kegiatan pada sore hari ini. Santi.
1: Baik, dan Komandan Upacara saat ini sudah bersiap untuk kembali ke tengah lapangan upacara. Kami sampaikan kembali bahwa Komandan Upacara penurunan bendera merah putih pada sore hari ini adalah Kompol Idewa Gede Meriawan SIK, menjabat sebagai Kepala Bagian Operasional Kabakops Polresta Palu. Jadi kalau pagi tadi mayoritas dari petugas upacara dari unsur TNI, untuk sore hari ini dari unsur kepolisian. Andika.
2: Ya, baik, dan walaupun tidak seramai dan juga tidak sepenuh pada pelaksanaan upacara bendera yang berlangsung pada pagi tadi, hikmat dan juga momen sakral di upacara penurunan bendera ini betul-betul tidak berkurang dan tidak akan berbeda rasanya seperti pagi tadi, Santi. Dan ini juga bisa kita katakan adalah bagian dari nilai-nilai sakral yang selalu kita rayakan di setiap tanggal 17 Agustus 2026. Sekali lagi pendengar dan juga pemirsa RRI Palu dimanapun Anda berada, bahwa sebenarnya nilai-nilai sakral dari harus menjadi pengingat kita kembali bahwa nilai persatuan dalam perbedaan menjadi bagian yang terkuat Inspektur dalam kita upacara, membangun bangsa yang lebih baik ke depan.
0: Santi. Upacara.
1: Baik, dan sore hari ini Andika, tadi sudah dilakukan penghormatan kepada Inspektur Upacara, dan saat ini Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Rendy Lamajido sebagai Inspektur Upacara pada penurunan bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 sudah meninggalkan lapangan upacara.
0: Komandan Upacara
1: Andika.
2: Dapat ya, baik. Pendengar, dan dengan diakhirinya upacara pada pagi hari ini, berakhir juga siaran langsung kami dari halaman upacara kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Semangat kemerdekaan kami harapkan tetap tertanam pada diri Anda dan juga selalu seperti itu hingga sampai kapanpun. Saya Andika, mewakili kerabat yang bertugas, penanggung jawab Kepala RRI Palu, mengucapkan terima kasih dan juga seluruh rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, baik di lapangan dan juga di studio untuk hari ini. Saya Kadek Andika.
1: Saya Susanti Akataba menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu, dan kita baru saja mendengarkan dan juga menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Palu terkait dengan upacara penurunan bendera yang berlangsung di halaman kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 hari ini. Dan baik pendengar, kami juga nanti akan menyaksikan secara langsung jalannya penurunan upacara bendera pusaka dari Istana Merdeka ya, bersama dengan rekan-rekan yang bertugas di RRI Pusat nanti, dan kita akan siarkan secara langsung melalui Pro 1 se-Indonesia. Dan baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas, dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Palu, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menuju ke Istana Negara Jakarta, di mana kita akan sama-sama mengikuti jalannya upacara penurunan bendera merah putih. Dan ini juga dirilai oleh Pro 1 di seluruh Indonesia, dan kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI.
1: Sugiono juga turut mengikuti bagaimana nantinya untuk menyaksikan prosesi upacara penurunan bendera sang merah putih, dan terdapat jajaran keluarga dari pimpinan MPR RI Lestari Mudrijat yang juga telah hadir di Istana Merdeka Jakarta. Sebentar lagi akan dimulai prosesi upacara penurunan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Sebentar lagi acara dimulai dengan diawali peniupan trompet dari pasukan pengamanan presiden ataupun Pas Pampres dan juga pihak TNI dan Polri. Untuk selengkapnya kami akan berikan informasinya yang akan dipandu rekan kami Safira Amalia.
2: Indonesia menyapa sore.

0: Pendengar, kini kita ikuti upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia langsung dari Istana Merdeka Jakarta.
1: Siaran langsung upacara penurunan bendera Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.
2: Yo, datengin.

0: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
1: Ngikut lagi nih. Oh iya, cepet muter.
2: Kan yang ini?
1: Oh iya, macet di situ. Yo, kan nomor 2, apa lah? Kan ini.
2: Macet ini.
1: Ini.
2: Dipaksa patah tuh bang, kawat tuh bang. Diongkek-ongkek patah.
1: Oke siap.
2: Putar aja, putar aja.
1: Nah, itu.
2: Nah. Udah tuh, udah. Bersih tuh. Masih ada. Nah, itu.
3: Pendengar, kini kami nantikan detik-detik penurunan Sang Merah Putih dalam upacara penurunan Sang Merah Putih yang akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka yang saat ini tengah berlangsung. Adapun tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai paskibraka tingkat pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, adapun putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

upacara penurunan sang merah putih.

upacara, memasuki lapangan umum.

0: İstirahat. Hidup. Hop.
1: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon, pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian, tahun 2003. Jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adin Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005. Jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999. Jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Bagus Setianto STRHan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018. Jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5, Wing Udara 42 Khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRHan MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018. Jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon, dan Ibu Stevi Editia Florence Awong. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaida, asal sekolah, Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara

kepada Inspektur Upacara.

0: Kalian disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara

kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, kemudian membawa baki Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk komandan kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi

0: 227 oleh Wali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini menginjak usia ke-81 tahun.
1: Sang merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. 3 langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
2: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
2: Kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
3: Kepada Sang Merah Putih

Ya, pendengar baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman, yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura, yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, Pembawa Baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Masih nampak terlihat formasi 8-1 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara. Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan kompi paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Baru saja terdengar di mana tim Adil Makmur Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.

Ya, pendengar kini Nelce Deliana Insowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap, ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki Nelce Deliana Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah selesai. Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

0: Mendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
1: Langkah tegak, maju.
0: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Andika Bayangkari.

upacara kepada inspektur upacara.

0: upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara.

0: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilakan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
1: Ya, pendengar usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
0: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
0: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: proklamasi. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade istirahat di depan.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

Baik, pendengar, Anda baru saja mengikuti jalannya upacara penurunan bendera di Sang Merah Putih langsung dari Istana Merdeka untuk hari ini dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Dan baik mendengar, masih kami akan hadirkan di ruang dengar Anda untuk Anda program-program selanjutnya menemani suasana malam Anda di hari ini. Saya Marini masih bersama dengan Mas Edi untuk menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu Tanah Airku Indonesia ke-81.

Hari Kemerdekaan Indonesia, biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: meriah Hari Kemerdekaan Indonesia, biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya
1: dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Tetaplah bersama kami.
3: RRI Ampana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

bangsa Indonesia. Dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, dikilat oleh sejarah itu sama sekali.

0: Castellano, para, para.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Tatkala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik.

mendapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Turman sudah. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Pegangku ini sabar. Saya mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mau pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya. Jangan lupa ganggu. Lihat kasih. Kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Bantu aku ini.
4: Loser.
2: So itu kau. Sekarang bicaramu, kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, dimarin lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: kue banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi, harga baraso tambah naik, belum mau bayar koperasi, kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara noh.
1: Astaga, so ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mau korbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa, ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Weh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tante. Aduh. Itu gara-gara tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga, Yano. Ya apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.
5: Ampana, satu hari untuk satu hari.
6: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, dan pendengar masih bersama saya Yuni Safira yang menemani Anda malam hari ini. Selanjutnya di pukul 19.30 menit kami hadirkan mimbar agama Buddha dengan lagu-lagu Buddha yang akan menemani ruang dengar Anda di 30 menit ke depan. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana.
7: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

0: Baik pendengar, kami cukupkan untuk mimbar agama Buddha dengan lagu-lagu Buddha menemani ruang dengar Anda. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
1: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
2: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
4: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari

0: jawab ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
1: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan lembaga anti rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
2: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
1: Setyo juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Mamro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi dan Sistem Komunikasi RI Fatpah Depi mengatakan, kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
5: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas, dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan lain sebagainya.
4: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
4: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
9: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas

0: diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
1: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
2: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah. Suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Pokoknya seru.
0: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
3: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
4: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat, itu sekitar setengah 12.
3: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
4: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
0: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
7: Siap sangat senang
8: juga.
9: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
10: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
9: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
10: Tadi susah ya menampil di
7: depan? Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
10: Apa yang bikin kamu ragu?
7: Karena pertama kali baru datang ke sini.
10: Kamu deg-degan?
9: Enggak, sama sekali, karena persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
10: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
9: Pesan dari orang tua, tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
7: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
6: Sementara itu, Sinta Arsanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
1: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan.

0: detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
2: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
3: Hadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
2: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pembelakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
3: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
2: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Bendera itu hari ini 60 x 40.
5: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahma Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
4: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir, itu sebuah kebanggaan buat kita ya. Itu aja.
5: Sementara itu, ASDA 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
6: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Baik kita hadir support luar biasa. Ini top 3 ya, Mbak ya.
5: Terima kasih.
6: Sukses. Kadang-kadang hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan bisa keren. Itu aja.
5: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas Rup Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
7: Today also marks 81 years of
8: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia, serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
9: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
8: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
9: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
8: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
10: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Tempora.
11: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semua untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
10: Ya, pendengar, selain itu juga booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara.

Tahukah kalian siapa saja pahlawan dan pejuang yang rela gugur di usia muda demi kemerdekaan Indonesia? I Gusti Ngurah Mada Agung, kelahiran Denpasar, Bali, 5 April 1876. Wafat di Bandung, Bali, 22 September 1906. Usia saat wafat 30 tahun 5 bulan 17 hari. Dikenal sebagai Raja Badung yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda. Legend TNI Andi Abdullah Baumasepi merupakan bangsawan Bugis yang memimpin penyerangan melawan pasukan Belanda selama Revolusi Nasional. Wafat 2 Februari 1947 pada saat usia 30 tahun. Brigjen TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai, pemimpin militer Bali saat Revolusi Nasional. Wafat di Tabanan, Bali, 20 November 1946. Usia saat meninggal 29 tahun 9 bulan 21 hari. Is Wahyudi merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara, gugur saat Revolusi Nasional. Kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 15 Juli 1918. Wafat di Malaysia, 14 Desember 1947, pada usia 29 tahun 4 bulan 29 hari. Margonda adalah pejuang muda, pejuang kemerdekaan yang gugur dalam pertempuran ketika pasukannya menyerang tentara Inggris di Kalibata. Lahir di Bogor 1918, wafat di Kalibata 16 November 1945, usia saat meninggal 27 tahun.

Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Tetaplah bersama kami.
1: RRI Alumbana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
6: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
7: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
6: Kenapa sana itu?
7: Mana?
6: Itu orang banyak tak kumpul.
7: Oh iyo, cetera singgah dulu.
6: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
7: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
6: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
8: Ada,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana, kembali menyiarkan acara siaran hari ini Selasa 18 Agustus 2026 melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Peringat mengawali jumpa kita pagi hari ini. Seperti biasa, sesaat lagi akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu menantikan program acara Mutiara Pagi Islami dan dilanjutkan dengan Lintas Sulteng tepat pukul 6 nanti. Setelah itu kami hadirkan pilihan aneka info terkini diselingi dengan pilihan musik ceria di pukul 6.30 menantikan komentar dan opini Anda yang akan hadir tepat pukul 7 nanti. Setelah itu di pukul 8 peringat warta berita kita akan ikuti dari Pro 3 Jakarta. Kemudian di pukul 8.30 nanti kami hadir untuk pilihan lagu dan juga musik hiburan sampai kita tiba di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan lanjutkan di program acara fokus kita atau Sulteng Menyapa Peninggar hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Demikian untuk program acara akan hadir pagi ini di ruang dengar Anda. Dan kita akan awali kebersamaan di pagi hari ini dengan pengajian ayat suci Al-Quran. Setelah itu akan hadir beberapa lagu nuansa Islami.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

Anakku yang dimuliakan Allah, ingatlah engkau dengan pesan Rasulmu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, ketahuilah pada diri kita itu ada sekumpal daging. Ketika sekumpal daging ini baik, maka akan baik semua tampilan.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Jadi kalau di SKTP itu untuk pelayanan kesehatan yang dijamin, yang pertama adalah administrasi pelayanan tentunya, kemudian pelayanan promotif dan preventif.
2: Masyarakat di mana-mana bendera merah putih begitu berkibar di mana-mana ya. Ini menunjukkan bahwa semangat masyarakat dalam peringati hari kemerdekaan ini di Sulawesi Tengah luar biasa.
3: Pendapatan daerah sebesar 1.959.685.795.374,17 rupiah.

0: Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah Sari Berita. Agar tidak terjadi kekeliruan persepsi dalam layanan klaim asuransi kesehatan, rumah sakit dan BPJS Kesehatan diharapkan transparan dalam memberikan pelayanannya. Di tengah momentum kemerdekaan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memantau sejumlah kondisi kebencanaan di daerah. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya bersama saya Mikael Sumjawas. Agar tidak terjadi kekeliruan persepsi dalam pelayanan klaim asuransi kesehatan, rumah sakit dan BPJS Kesehatan diharapkan transparan dalam memberikan pelayanan.
1: BPJS Kesehatan hadir dengan ekspektasi mulia, memberikan jaminan medis merata bagi seluruh rakyat. Namun praktiknya kerap dihadapkan pada realita miris seperti antrian panjang, birokrasi rujukan yang rumit, serta tantangan defisit keuangan akibat beban klaim yang tinggi. Direktur RSUD Ampana, Dr. Mariam Albar, mengatakan sudah beberapa kali mengundang pihak BPJS, namun terkendala dengan aturan. Ia juga berharap soal asuransi seharusnya tidak ada lagi kendala, namun faktanya di lapangan jauh berbeda.
2: Aturan sih sebenarnya memang dari BPJS, kita sudah berapa kali memang bicara dengan, maksudnya mengundang toh BPJS, tapi memang peraturan toh dari BPJS. Ya memang kita berharap kalau untuk asuransi kan tidak ada kendala.
1: Kendati demikian, Direktur RSUD Ampana Mariam Albar mengaku keterlambatan klaim dari BPJS Kesehatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pemeriksaan laboratorium sebagai penunjang terkadang tidak lengkap.
2: Sepanjang masyarakat sudah membayarkan, harusnya kan pembayaran untuk klaimnya itu dilaksanakan oleh BPJS. Cuman kadang-kadang ada beberapa kendala, misalnya dari pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang, kayak begitu. Memang harus dilengkapi sehingga BPJS bisa membayar karena mereka juga terbentur aturan.
1: Lebih lanjut ungkap Mariam Albar, terkait hal ini, ke depan kedua belah pihak, baik rumah sakit maupun BPJS Kesehatan, harus sama-sama terang. Di samping itu, juga perlu memaksimalkan layanan, sehingga tidak terjadi benturan antara rumah sakit, masyarakat, dan BPJS Kesehatan. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Guna semakin memastikan seluruh proses pelayanan kesehatan diberikan secara optimal sesuai dengan kondisi pasien, seluruh masyarakat khususnya peserta BPJS Kesehatan diharapkan dapat mengikuti alur proses pelayanan kesehatan. Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Palu, Nur Hasana, Kalau mengatakan, meski kepesertaan dipisah menjadi beberapa kelas, namun prinsip penanganan tetap dilakukan sama untuk seluruh fasilitas kesehatan, baik tingkat pertama maupun lanjutan atau rujukan. Namun untuk memastikan seluruh layanan berjalan maksimal, masyarakat dengan sakit ringan dapat melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan bila harus mendapatkan penanganan lebih lanjut, maka akan disertai dengan rekomendasi medis.
3: Jadi kalau di SKTP itu untuk layanan kesehatan yang dijamin, yang pertama adalah administrasi pelayanan tentunya, kemudian layanan promotif dan preventif, kemudian pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis, tindakan medis non spesialistik, obat, alat kesehatan, bahan medis yang dipakai, kemudian laboratorium tingkat pertama dan perawatan tingkat pertama. Kalau untuk fasilitas rujukan tingkat lanjutan itu lebih dikenal dengan yang namanya rumah sakit. Kalau di rumah sakit sendiri, layanan yang dijamin itu adalah administrasi layanan, pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis dasar termasuk gawat darurat, kemudian pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialis, tindakan medis spesialistik, obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, rehabilitasi medis, layanan darah, pemulasaran jenazah, penunjang diagnostik lanjutan dan rawat inap intensif maupun non intensif.
0: Nur Hasana menambahkan masih banyaknya masyarakat yang sakit langsung berobat ke rumah sakit besar akan berdampak pada pelayanan yang lebih lama. Kondisi ini akan berdampak pada kenyamanan masyarakat sendiri serta keberadaan rumah sakit yang harusnya menjadi falkes rujukan justru menjadi puskesmas besar, di mana sebagian besar pelayanan yang diberikan dapat dilakukan oleh falkes tingkat pertama, dalam hal ini puskesmas, klinik, dan juga dokter keluarga. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Pendau Tambu, Kabupaten Donggala memastikan pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan tetap diberikan secara optimal. Lantas bagaimana komitmen RSUD Pendau Tambu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan, termasuk memastikan hak pasien tetap terpenuhi? Berikut wawancara reporter RRI Palu, Sofian, bersama dengan Direktur RSUD Pendau Tambu, Dr. Indriani.
4: Ibu, dari kacamata Ibu sendiri melihat bagaimana ekspektasi masyarakat terhadap layanan kesehatan menggunakan BPJS Kesehatan, khususnya terkait kemudahan mendapatkan pelayanan, kualitas layanan hingga ketersediaan fasilitas, Bu.
5: Kalau di Tambu itu begini, rumah sakit Tambu itu kan mengcover mulai dari Sojol kan sampai Serenjal kan Sindue. Jadi orang itu di sana mereka tidak melihat ini layanannya apa semua ada atau tidak, tapi mereka tahu itu rumah sakit. Jadi mereka datang ke rumah sakit, kami layani sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang ada di rumah sakit Tambu. Ketika memang tidak ada layanan itu, maka pasien ini kasih penjelasan. Kalau memang dia bisa tuntas di rumah sakit ini Tambu, kita layani.

0: ditanya apa kepuasan masyarakat, tentu kepuasan orang berbeda-beda ya, karena setiap orang punya standar yang berbeda. Mm-hmm. Tapi dari sisi kami di rumah sakit tentu ada SOP yang dijalankan, baik itu dari mulai pendaftaran sampai selesai pelayanan. Jadi yang paling kendala saat ini sebenarnya tidak menjadi kendala bagaimana sekali ya. Mm-hmm. Untuk pelayanan kami juga kan kunjungan relatif ramai, kadang ramu, kadang juga tidak terlalu ya, relatif. Nah, jadi waktu tunggu pun tidak begitu kendala ya, tidak begitu ini. Paling itu yang paling riwa itu kadang mereka tidak tahu jadwal dokter. Karena rumah sakit tangguh ini dokternya semuanya itu masih dokter kontrak.
1: Oh, iya.
0: Dokter pengen itu dokter umum itu saya sendiri sebagai direktur. Kemudian satunya dokter anestesi, ahli anestesi. Lainnya adalah tenaga kontrak. Sehingga mereka itu kerjanya pun kita ada hari-hari tertentu. Tuh, nah ini yang menjadi kendala juga. Kendalanya itu kadang masyarakat kan tidak tahu nih jadwalnya kabukan gitu. Hmm. Walaupun kita sudah tampang itu, kita sudah woro-woro di medsosnya kami juga. Tapi namanya juga, ya, namanya sakit ya. Kita tidak tahu itu jadwal hidup kapan. Nah, sehingga saya pun berharap mudah-mudahan nanti ke depannya kita sudah dapat dokter yang bisa full time di rumah sakit Tambuh. Saat ini yang full time baru dokter ahli dalam.
1: Ibu, bagaimana dari RSUD Tambuh menjaga agar keterbatasan pembiayaan atau mekanisme klaim BPJS tidak berdampak pada kualitas pelayanan yang diterima pasien, Bu?
0: Jadi kalau ditanya bagaimana ininya ya, kita secara undang-undang bahwa seluruh rakyat Indonesia itu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, berkualitas. Kedua, semua tenaga kesehatan itu mempunyai sumpah profesi masing-masing. Kan ada sumpah profesinya itu memberikan layanan terbaik, tidak membeda-bedakan suku, agama, bangsa, dan ras. Nah, itu jadi pedomannya di situ. Kalau menjaga mutu kualitas dari sisi misalnya obat atau yang lainnya, fasilitas pendukung, insya Allah itu fasilitas pendukung yang ada juga sudah dilihat juga sama BPJS itu. Kan sebelum kita kerjasama dengan BPJS ada namanya proses credentialing. Nah itu mereka menilai kelayakan fasilitas kita untuk bisa bekerja sama dengan BPJS. Jadi dari situ sudah terlihat, oh ternyata rumah sakit boleh nih kerja sama-sama BPJS. Karena misal orang so punya rumah sakit tambuhnya laboratorium, pemeriksa laboratorium dengan segala jenisnya.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian rumah sakit tambuh itu sudah punya radiologi, sudah punya WSG 4 dimensi, gitu. Sudah ada gudang obatnya, obat-obatnya terjamin ada terus. Kalaupun ada kekosongan, dia tidak butuh waktu lama. Tuh, jadi yang dari hal-hal itu untuk mengcover bahwa pelayanan yang dilakukan di rumah sakit Tambuh itu sudah sesuai dengan standar operasional, sudah diupayakan untuk tetap bermutu dan berkualitas, karena rumah sakit Tambuh juga kemarin sudah ikut akreditasi kan, jadi memang ada standar-standar yang harus dipenuhi. Sekaitan dengan mungkin masih banyak kekurangan di sana sini, tetapi insya Allah untuk standarnya sudah, tetapi mungkin saya pun berekspektasi rumah sakit itu akan lebih bagus lagi tentunya.
1: Nah. Oke, siap. Terima kasih banyak ini, Bu, untuk waktunya, Bu.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Tengah berlangsung dengan penuh semangat. Masyarakat di tengah momentum kemerdekaan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga terus memantau sejumlah kondisi kebencanaan di daerah. Laporan Iksan Setiadi.
4: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi masyarakat Sulawesi Tengah untuk memperkuat semangat persatuan sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di daerah. Senada dengan hal tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan pelaksanaan peringatan kemerdekaan tahun ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat seiring dengan pembangunan yang terus berjalan dan kondisi keamanan yang relatif kondusif di Sulawesi Tengah. Meski demikian, pemerintah daerah tetap mewaspadai sejumlah persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Terlebih Sulawesi Tengah saat ini memasuki musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Selain itu, beberapa daerah juga masih menghadapi ancaman banjir termasuk di Kabupaten Parigi Motong.
5: Bagi masyarakat Sulawesi Tengah tentu ini sebuah kebahagiaan besar karena kita di dalam alam kemerdekaan ini pembangunan terus berjalan, situasi keamanan kondusif di Sulawesi Tengah ini, dan satu hal saja sekarang karena lagi musim kemarau ada

0: kebakaran hutan di beberapa tempat dan juga beberapa tempat tadi malam juga ada banjir ya. Ada banjir justru di Kabupaten Parigi Mutong. Secara umum alhamdulillah masyarakat sangat bersukaria. Saya lihat masyarakat di mana-mana bendera merah putih begitu berkibar di mana-mana ya. Ini menunjukkan bahwa semangat masyarakat dalam peringati hari kemerdekaan ini di Sulawesi Tengah luar biasa.
1: Selain mengingatkan masyarakat terhadap potensi bencana akibat kondisi cuaca, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga memberikan perhatian terhadap dampak gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Parigi Mutong. Gempa dengan magnitudo 6,2 tersebut berdampak pada sejumlah bangunan di wilayah Sidoan. Pemerintah melakukan pengecekan dan penanganan bersama jajaran pemerintah daerah, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga pemerintah Kabupaten Parigi Mutong. Gubernur Anwar Hafid menambahkan momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah untuk bersama-sama menjaga keamanan, lingkungan, serta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak sekedar kegiatan seremonial setiap tahun, namun benar-benar dapat dimaknai dalam mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan juga makmur. Laporan Iketut Wiranata.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-81 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum penting untuk mengenang perjalanan bangsa Indonesia menjadi bangsa besar, berdaulat, adil, dan makmur. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Provinsi Sulawesi Tengah, Syamsyaini kepada RRI mengatakan, tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia memiliki makna penting tentang kemandirian dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang menjadi cita-cita luhur bangsa ini, terutama bagi kesejahteraan guru.
4: Tentu saya berharap bahwa dengan hari proklamasi ini dapat menaikkan martabat guru, kesejahteraan guru. Artinya 81 tahun ini agar kita menginginkan PGRI Provinsi Sulawesi Tengah menginginkan bahwa guru-guru yang ada di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah itu dapat ditingkatkan kesejahteraannya, adanya perlindungan hukum sehingga betul-betul dirasakan kemerdekaan itu dalam hal yang hakiki tadi. Itu harapan kami.
3: Senada hal itu, Suster Teresita Hulur dari Lembaga Putri Bunda Hati Kudus, Sulawesi Tengah, berharap melalui momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, ke depan bangsa Indonesia semakin sejahtera, merata, berkeadilan bagi seluruh rakyat hingga ke pelosok negeri.
5: Berharap semoga masyarakat kita semakin sejahtera, itu yang penting. Jadi merata, bukan hanya di kota, tetapi di seluruh Indonesia ini.
3: Teresita Hulur menambahkan, peringatan hari ulang tahun ke-81 proklamasi kemerdekaan tidak sekedar menjadi perayaan seremonial, tetapi juga menjadi tindakan nyata dalam mewujudkan akan cita-cita kemerdekaan, yakni berdaulat, adil, dan makmur.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi pemerintah Kota Palu untuk terus memperkuat kualitas pendidikan, penguatan sarana dan juga prasarana, serta pemerataan layanan pendidikan. Dinilai tentunya sangat penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Sidik.
6: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum dalam mewujudkan dunia pendidikan Kota Palu yang berkualitas. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Hardi, saat ditemui usai pelaksanaan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia, yang menilai semangat kepahlawanan di momentum kemerdekaan menjadi dorongan dalam meningkatkan semangat pengabdian untuk menciptakan pendidikan berkualitas bagi generasi penerus bangsa. Ia menegaskan pemerintah Kota Palu berkomitmen untuk terus melakukan beragam upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui satuan pendidikan.
7: Kita memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, tentunya dengan semangat kepahlawanan, semangat heroik ini yang meliputi seluruh pengabdian kita, seluruh aktivitas kita di dalam mewujudkan kualitas pendidikan di Kota Palu.
8: Tentunya kita mengisi
7: kepada seluruh anak-anak dari
8: pembangunan
7: biasa,
8: mengisi kemerdekaan dengan peran kita masing-masing. Artinya kita ketahui bahwa progres peningkatan kualitas SDM Kota Palu itu masih terus berprogres.
6: Dalam kesempatan itu Hardi menjelaskan, pada tahun 2026 terdapat sekitar 63 sekolah di Kota Palu mendapatkan program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Selain itu melalui dana APBD, pemerintah Kota Palu juga akan melakukan rehabilitasi bangunan sekolah dan pembangunan sekolah baru. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman dan layak bagi peserta didik. Pemerintah Kota Palu berharap semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
2: Demi memberi apresiasi bagi Wabin yang berkelakuan baik, sebanyak 2.534 warga binaan dan juga tahanan lingkup Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Tengah mendapatkan remisi kemerdekaan. Berikut laporan Nita Surbakti.
9: Di momen peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 dan sebagai bentuk penghargaan bagi warga binaan yang menjalani proses hukum dengan baik serta tidak melakukan pelanggaran, Kementerian IMIPAS RI memberi remisi atau pengurangan masa tahanan bagi sejumlah warga binaan di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni A. Lamajido usai memberikan remisi secara simbolis bagi warga binaan mengatakan perhatian pemerintah terhadap masyarakat khususnya warga binaan diharapkan dapat dimaknai dengan melakukan hal positif. Ditambahkan melalui apresiasi pemerintah terhadap warga binaan, Wabin yang dinyatakan bebas diharapkan tidak melakukan tindakan melanggar hukum.
10: Jadi yang pertama itu saya mengucapkan selamat yang bebas hari ini, karena kenapa? Kalau kebebasannya ada berarti dia bisa berkumpul dengan keluarga. Kemudian yang kedua, kami juga atas nama pemerintah memberikan saran dan kemudian himbauan kepada adik-adik atau bapak-bapak ibu yang sudah bebas tadi, itu untuk di masyarakat itu mari kita tingkatkan komitmen untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan sehingga mereka nanti bisa berbaur kembali dengan masyarakat.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Herman Mulawarman mengatakan, seluruh warga binaan yang mendapat remisi merupakan warga binaan yang tidak melakukan pelanggaran selama masa pembinaan. Sementara warga binaan yang dinyatakan bebas usai mendapat remisi diharapkan dapat kembali ke tengah masyarakat serta melakukan aktivitas positif. Dirinya juga minta masyarakat untuk tidak mengucilkan warga binaan yang telah dinyatakan bebas.
11: Harapan kami kepada seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah dapat menerima mereka narapidana yang sudah bebas. Karena mereka sudah dibina di dalam lapas dan mengakui segala kehilapan, kesalahannya dan mereka ingin bertobat dan ingin kembali ke tengah-tengah masyarakat menjadi warga negara yang baik.
9: Sementara untuk lingkup lapas kelas 2 Palu, Kalapas Makmur mengatakan dari sekitar 687 warga binaan yang ada, 593 diantaranya mendapatkan remisi khusus kemerdekaan dengan pengurangan masa tahanan mulai dari 1 hingga 6 bulan. Diakui pemberian remisi ini berlaku bagi wabin yang telah memenuhi syarat, di antaranya bukan warga binaan yang mendapat masa hukuman seumur hidup.
12: Penilaiannya yang pertama, selama menjalani pidana di dalam tidak pernah melakukan pelanggaran, tidak pernah register app, dia berkelakuan baik, mengikuti semua kegiatan pembinaan di dalam lapas, berarti kami wajib memberikan haknya sebagai warga binaan yang ada di lapas kelas 2 Palu.
9: Pemberian remisi kemerdekaan yang digelar di lapas kelas 2 Palu juga dirangkaikan dengan penyerahan kunci rumah yang telah direnovasi untuk satu warga binaan yang dinyatakan bebas. Kebijakan renovasi rumah tidak layak huni oleh Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah terhadap rumah milik Wabin tersebut menjadi bagian dari komitmen Kanwil Ditjenpas dalam mendorong warga binaan agar tidak kembali melakukan pelanggaran hukum. Pemberian remisi terhadap warga binaan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kementerian IMIPAS setiap momen penting, mulai dari Hari Kemerdekaan dan Hari Besar Keagamaan.
2: Bupati Tojo Unauna menegaskan makna keadilan pemasyarakatan dalam upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memberikan remisi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Ampana. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Ampana dirangkaikan dengan pemberian remisi umum tahun 2026 kepada warga binaan pemasyarakatan. Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Menteri Imipas menyampaikan apresiasi kepada Kepala Lapas Kelas 2B Ampana beserta jajaran dan seluruh warga binaan yang telah mengikuti serta mendukung pelaksanaan upacara. Disampaikan, peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk kembali merenungi dan menghayati nilai-nilai yang telah diperjuangkan para pendiri bangsa. Dalam konteks pemasyarakatan, keadilan tidak hanya diwujudkan melalui penjatuhan pidana, keadilan juga hadir melalui proses pembinaan yang memberikan penghargaan kepada narapidana dan anak binaan yang menunjukkan perubahan perilaku, menaati tata tertib, serta mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh.
13: Hukum harus memberikan kepastian sekaligus menghadirkan keadilan yang berkeadilan. Keadilan dalam sistem pemasyarakatan tidak berarti pada penjatuhan pidana, tetapi juga diwujudkan melalui proses pembinaan yang memberikan penghargaan kepada narapidana dan anak binaan yang menunjukkan perubahan perilaku, mentaati tata tertib, serta mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh.
2: Sebanyak 176 orang warga binaan Lapas Ampana menerima remisi HUT kemerdekaan tahun ini. Momentum pemberian remisi di hari kemerdekaan ke-81 ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, mengikuti proses pembinaan dengan baik, serta mempersiapkan diri untuk kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
14: Ruang digital dinilai dapat menjadi sarana baru untuk menumbuhkan nasionalisme generasi muda. Tidak hanya sebagai tempat mendapatkan informasi, media digital juga dapat dimanfaatkan untuk berkolaborasi serta memperkuat persatuan. Laporan selengkapnya Ikadek Andika.
15: Perkembangan teknologi digital tidak hanya mengubah cara generasi muda memperoleh informasi, berkomunikasi, dan mengekspresikan diri. Di sisi lain, ruang digital juga dinilai dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan dan memperkuat nasionalisme generasi muda. Generasi Z dan Alpha saat ini tumbuh dengan kemudahan mengakses berbagai informasi. Kondisi tersebut membuat mereka memiliki ruang yang luas untuk belajar, berkreasi, mengembangkan bakat dan minat, sekaligus berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai daerah. Namun luasnya ruang digital juga membutuhkan arah, agar sinergi dan kreativitas generasi muda dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Analis kebijakan ahli media pada Direktorat Evaluasi BPIP Eko Budianto mengatakan, pemerintah perlu menyediakan kanal atau ruang digital yang dapat mewadahi generasi muda, termasuk untuk menyalurkan nasionalisme dan membangun kolaborasi.
16: Saat ini generasi Z dan generasi Alpha ini dengan kemudahan mereka mendapat informasi, pemerintah tinggal membuat kanal-kanal yang dapat mewadahi mereka untuk misalnya digitalisasi, mewadahi nasionalisme mereka. Terus bagaimana mereka dapat berkolaborasi untuk menjaga kesatuan, mengembangkan bakat minat, dan seterusnya itu dengan media digital.
15: Eko menambahkan kemudahan generasi muda mendapatkan informasi seharusnya tidak hanya dilihat sebagai tantangan, tapi juga sebagai kesempatan. Melalui ruang digital, generasi muda dapat mengambil berbagai hal positif dari informasi yang mereka temukan, kemudian mengolahnya menjadi gagasan, kreativitas, maupun kegiatan yang memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Dalam konteks nasionalisme, ucap Eko, pemanfaatan teknologi tersebut dapat diarahkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Generasi muda tidak hanya menjadi pengguna media digital, namun juga menjadi pihak yang menciptakan konten dan kegiatan positif yang mencerminkan kecintaan terhadap bangsa.
14: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan pemerintah Kota Palu menyepakati nota kesepakatan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027. Laporan selengkapnya Miftahul Jannah.
17: DPRD Kota Palu dan pemerintah Kota Palu menyepakati proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Kesepakatan tersebut tertuang dalam nota kesepakatan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2027. Ketua DPRD Kota Palu Riko Andi Cahyo Janggola menuturkan, ketetapan tersebut telah dibahas dalam rapat badan anggaran, baik secara teknis maupun kajian regulasi, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan regional, serta berbagai isu perekonomian strategis lainnya. Riko menyebut, badan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah telah menetapkan pagu indikatif untuk pendapatan dan belanja daerah masing-masing sebesar Rp1,9 triliun.
18: Rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027. 1. Pendapatan daerah sebesar Rp1.959.685.795.395.374,17. 2. Belanja daerah sebesar Rp1.959.685.795.395.374,17. 3. Pembiayaan daerah 0.
17: Riko berharap setelah penandatanganan KUA PPAS tahun anggaran 2027, pemerintah daerah dapat mengakomodasi seluruh prioritas pembangunan ke dalam rancangan postur APBD 2027. Selanjutnya, rancangan tersebut akan dibahas pada tahapan berikutnya bersama legislatif sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2: Pemerintah Kabupaten Bual menargetkan mampu menembus 3 besar dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Sulawesi Tengah tahun 2026.
19: Berbagai persiapan dilakukan pemerintah Kabupaten Bual dalam menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah tahun 2026 yang rencananya digelar pada 22 hingga 29 Agustus 2026. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bual Purnomo mengungkapkan pelatihan intensif telah dilakukan para atlet untuk memastikan kesiapan bertanding menghadapi kontingen dari berbagai kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil evaluasi selama pelatihan, pihaknya optimis atlet Kabupaten Bual bisa meraih prestasi terbaik. Diakui meski berharap menjadi juara umum, namun pihaknya harus realistis sehingga pada kegiatan Popda tahun ini, Pemkab Bual menargetkan berada pada posisi 3 besar. Target ini menjadi motivasi bagi para atlet pelajar Bual untuk tampil maksimal dan bersaing dengan daerah lainnya. Persiapan dilakukan melalui pembinaan dan pematangan kemampuan atlet pada sejumlah cabang olahraga yang dipertandingkan.
20: Kalau mau target, jujur sih kita pinginnya bisa juara umum. Tapi kalau untuk target yang secara ini kita mungkin menargetkan bisa masuk 3 besar aja. Soalnya karena lawan-lawan yang lain juga kita tidak bisa ke play Kota Palu.
19: Selain mengejar target prestasi, Pemkab Bual juga menargetkan sukses penyelenggaraan sebagai tuan rumah. Purnomo menegaskan pelaksanaan Popda tidak hanya menjadi ajang meraih prestasi, dengan dukungan seluruh pihak, Kabupaten Bual optimis dapat meraih 2 keberhasilan sekaligus, yakni sukses prestasi dan sukses penyelenggaraan Popda Sulawesi Tengah tahun 2026. Susanti Akataba melaporkan.
2: Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Dita Surbakti dan editor pelaksana IKADEK Andika. Saya Mikal Sumjawa mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Mendengar manapun Anda berada, dapat dipukul 7 waktu Indonesia Tengah. Terus selanjutnya kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 Eri Palau mengikuti komentar dan opini Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, komentar dan opini Anda pagi ini hadir untuk menemani Anda. Dan kami sudah menyiapkan satu topik yang akan kami hadirkan. Kemudian juga mengundang dan mengajak untuk pendengar kita berpartisipasi dalam memberikan tanggapan maupun opini untuk pagi hari ini. Topik yang kami hadirkan nanti juga akan semakin luas pembahasannya dalam sesi dialog Sulteng Menyapa bersama dengan RRI Ampana. Selamat pagi untuk pendengar kita yang ada di RRI Ampana pagi hari ini. Di hari Selasa 18 Agustus 2026 kita akan menyapa seluruh pendengar RRI Ampana dengan topik yang dihadirkan ini tentang pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan, ekspektasi manis, realita miris. Wah. Dari topik ini memang berkaitan dengan apa yang tentunya bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Nah, apakah memang seperti itu ya, atau dari pengalaman Anda sendiri ataupun mungkin juga tanggapan Anda tentang pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan yang diberikan ya. Ini terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan, apakah ekspektasinya memang sesuai dengan apa yang Anda harapkan atau malah realitanya miris? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besarnya. Silakan nanti Anda bisa memberikan tanggapan di 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Saya nantikan atensi Anda pagi hari ini. Kita akan membagi dua sesi di pagi ini untuk sesi komentar dan juga opini dalam Palu Menyapa, dan akan berlanjut pada Sulteng Menyapa untuk pagi hari ini disiarkan melalui RRI Ampana. Oke, kami nantikan sekali lagi di 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Tentunya untuk Anda yang baru saja mungkin bergabung dengan siaran RRI. Pendengar, BPJS Kesehatan hadir sebagai salah satu instrumen penting. Instrumen penting yang dihadirkan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, program ini diharapkan mampu membuka akses kesehatan yang lebih luas, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Namun, di balik harapan tersebut, pendengar, realitas di lapangan tidak selalu berjalan seindah ekspektasi. Masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari antrian pelayanan, kemudian juga keterbatasan fasilitas ya, rujukan hingga pemahaman terhadap prosedur dan juga ketentuan kepesertaan BPJS Kesehatan. Nah, di sisi lain, tenaga dan juga fasilitas kesehatan ini masih berada dalam posisi yang tidak sederhana. Mereka dituntut memberikan pelayanan secara optimal, sementara berbagai keterbatasan ataupun juga aturan sistem jaminan kesehatan ini harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ada beberapa pertanyaan juga nanti akan disampaikan kepada narasumber kita. Direncanakan hari ini akan hadir Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Ampana, Bapak Efrain Lario Escap Nurse ya. Kemudian juga selain itu ada tokoh masyarakat, ada Saiful Hulungo ya, akan dimintai tanggapannya terkait dengan topik pelayanan kesehatan ini. Oke, pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Ekspektasi manis, realita miris.

ekspektasi manis, realitanya miris. Nah, jangan sampai Anda tidak menikmati fasilitas yang sebenarnya harusnya menjadi hak Anda. Kalaupun iya, bagaimana sistemnya? Apakah memang seperti yang dikeluhkan ya? Antrian panjang, lamanya pelayanan, terlalu berbelit-belit, atau apa saja mungkin yang Anda temukan ya? Silakan sampaikan di 0811456 0390 8 atau di 4554 4 2.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari direpetes ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
3: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda.

0: konten yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

0: Komentar dan opini Anda. Kembali lagi, kami masih membuka sesi tanggapan dan juga opini pendengar untuk topik kita, BPJS Kesehatan, ekspektasi manis, realita miris. Apakah memang seperti itu yang Anda rasakan, atau mungkin Anda punya pendapat yang berbeda terkait dengan pelayanan BPJS yang sudah dihadirkan, ataupun mungkin saja ini menjadi pelayanan kesehatan yang Anda gunakan dalam menunjang pelayanan kesehatan yang Anda butuhkan. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak, silahkan.
1: Iya, salam jumpa kembali, sehat selalu Mbak.
0: Iya, terima kasih Bapak. Oke, silahkan. Yang ada di Kawatuna, Om Swan.
1: Tidak menyinggung topik itu, sedikit saja yang saya mau sampaikan. Saya mau sapa dulu ini kebanggaan kita semua di RRI ini.
0: Oke.
1: Karena kalau proklamasi Bu berkaitan dengan pejuang-pejuang pemuda radio itu.
0: Iya.
1: Untuk menyelundupkan teks proklamasi untuk disiarkan itu. Bukan main hebatnya itu penyiar-penyiar RRI.
0: Oke.
1: Okay. Menyelundupkan. Yeah. Waktu itu juga diambil itu bukan RRI Indonesia, tapi RRI Radio Jepang.
0: Yeah.
1: Bahkan beraninya itu penyiar. Itu yang saya andalkan. Okay. Seperti saya ibaratkan komunis sekarang ini. Kalau lalu itu Pak Yusuf dengan dokter Rahman kalau saya tidak salah itu.
0: Yeah.
1: Penyiar utamanya itu.
0: Yeah.
1: Bayangkan itu betapa bangganya kita dengan itu. Tapi kalau semua pihak menilai begitu bangganya RRI.
0: Yeah.
1: Dengan perjuangan jiwa mudanya pada saat itu, walaupun anak muda. Pada saat itu jiwa mudanya untuk menyebarluaskan kemerdekaan ini. Karena yeah. Kenapa pada saat itu radio Jepang itu sampai di luar negeri. Sehingga diambil alih itu beraninya itu pemuda-pemuda radio itu pada saat itu.
0: Yeah.
1: Sehingga pada tahun itu, waktu itu disiarkan bukan rekaman asli daripada Pak Presiden Soekarno pada saat itu, nanti tahun 51 diminta ulang lagi para penyiar, para pemuda-pemuda radio itu untuk mengumandangkan teks proklamasi tahun
0: 50.
1: Yeah. RRI ini sehingga slogannya sekali di udara
0: tetap di udara,
1: sekali merdeka
0: tetap merdeka,
1: tetap merdeka. Sehat selalu.
0: Yeah.
1: Bu, salam dengan Mas Joko. Salam.
0: Okay.
1: Salam dengan Marini, salam, pokoknya. Okay. Salam semua lah.
0: Baik Bapak.
1: Sehat selalu. Demikian saja saya. Terima kasih.
0: Baik,
1: dari
0: terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swan ya. Oke, mungkin tanggapan dan cerita ini juga menjadi bagian dari proses lahirnya ataupun juga kenapa usia RRI itu sama dengan usia ataupun juga hari kemerdekaan ya, perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia, karena memang RRI adalah bagian dari sejarah Indonesia sendiri, dan kita yang tentunya menjadi bagian dari keluarga besar ataupun juga angkasawan-angkasawati RRI tentunya selalu mengingat bagaimana proses lahirnya RRI tersebut ya. Dan insya Allah bulan depan hari yang sangat bersejarah bagi Radio Republik Indonesia akan diperingati tepatnya tanggal 11 September, dan ini juga menjadi hari yang terbaik tentunya untuk seluruh angkasawan-angkasawati. Okay, back to the topic ya. BPJS Kesehatan, ekspektasi manis, realita miris ya. Silakan untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan dan juga opini, kalau tadi sebuah ungkapan kebahagiaan ya, pendengar kita di Kawatuna yang tentunya juga berharap dengan kehadiran RRI ini banyak hal-hal yang tentunya bisa disuarakan, termasuk juga menyuarakan kemerdekaan. Kemerdekaan untuk menikmati pelayanan, karena pelayanan kesehatan itu ataupun juga akses kesehatan ataupun juga fasilitas kesehatan merupakan bagian dari hak seluruh warga negara. Nah, untuk itu tentunya kami berharap Anda bisa memberikan tanggapan ataupun juga masukannya ya, terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan. Apakah memang benar ya BPJS Kesehatan ini ekspektasinya manis di awal gitu ya, oh dengan fasilitas segala macam gitu ya, misalnya Anda diberikan, tapi realita yang terjadi miris karena mungkin masih banyak masyarakat yang belum tercover, ataupun juga mungkin masyarakat merasa bahwa oh iya, pelayanan dari BPJS Kesehatan ini perlu ada pembenahan. Apa yang perlu dibenahi? Itu yang perlu kami ketahui. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum sama Mbak Rini ya.
0: Dengan Umi Bapak. Halo. Iya.
2: Bapak Ibu Umi. Aduh, barusan soalnya baru bergabung sambil saking nikmatnya kopi pagi di sini, sambil minum kopi dengar juga adalah kopi pagi juga seperti itu ya.
0: Enggak apa-apa kalau misalnya mungkin selalu mendengar suara Marini ya, enggak apa-apa.
2: Enggak, bukan lu sama, itu kan susah untuk membedakan kan, karena saya baru tidak baik. Dari awal barah langsung ke Palu kan gitu.
0: Oke, silakan Bapak.
2: Mungkin tanggapan tentang masalah BPJS dan barusan opini RRI itu.
0: Iya.
2: Masalah BPJS kan sekarang banyak yang ngeluh karena tidak dinonaktifkan. Nah, di sini di hari kemerdekaan Republik Indonesia ini yang ke-81 itu kan, di mana kemerdekaan ini belum bisa dirasakan sama kalangan masyarakat atau masyarakat yang di bawah ya. Seperti itu di antaranya. Contohlah salah satu contoh. Masalah hukum masih tetap berlaku seperti pisau, tajam di bawah, tumpul di atas. Masalah perekonomian. Nah, bagaimana kan perekonomian sekarang masyarakat yang di desa? Saya tinggal di desa Bumi ya. Tahu persis masyarakat warga desa, apalagi sekarang kehilangan mata pencaharian, buruh harian, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Kemudian yang hilang tanah petani beralih fungsi. Itulah seperti itu. Apakah mereka yang duduk di kursi empuk ya dengan gaji gede tanggung negara ketika ada keinginan merengek-rengek kepada rakyat, mengemis kepada rakyat, berpikir punya hati nurani tidak? Seperti itu di antaranya ya. Ketika sudah ini kan tidak mendengar, telinga mendengar tidak mendengar, mata melihat sudah tidak melihat. Dihubungi juga beda dengan sebelumnya. Sampai kayaknya seperti nasi. Minimal lah kita punya hati. Jadi kemerdekaan Republik Indonesia yang sekarang sudah 81 ini adalah tetap masih dikuasai oleh segelintir orang. Masalah pendidikan juga belum bisa diarahkan semua, Mbak Bumi ya. Sekarang begini, siapa orang yang miskin?
0: Halo. Ya. Yeah. Ya, silakan Pak Ahmad. Oke, selamat pagi. Baik, terputus karena koneksi tidak stabil ya. Mungkin untuk jaringan di wilayah Pak Ahmad Irwan ini kurang mendukung, sehingga tentunya kami mohon maaf jika terjadi kendala teknis. Sehingga tentunya boleh mungkin mencoba beralih ke 455-442 jika memang di nomor yang terhubung di awal mengalami kendala. Oke, sekali lagi topik kita untuk Anda yang baru saja bergabung, mungkin masih mencari posisi terbaik ini ya, untuk bisa menikmati program. Selain itu juga menikmati sarapan paginya. Kalau Pak Ahmad Irwan tadi menikmati secangkir kopinya di pagi hari sebagai mood boosternya. Kalau Anda mood boosternya apa nih pagi hari ini ya? Halo, selamat pagi.
2: Pagi karena barusan putus.
0: Iya. Silahkan boleh dilanjutkan. Baik.
2: Masalah BPJS kesehatan ya. Jadi kesehatan pun juga sekarang rakyat baru aja bisa menikmat dalam BPJS. Ternyata sudah dinonaktifkan. Itu seolah tidak merdeka kan? Seperti itu di antaranya. Okay. Jadi ya benar. Sekarang tidak merdeka kan? Karena banyak berasumsi kan begini, nggak tahu benar atau tidaknya. Banyak asumsi kepada masyarakat gara-gara ada MBG kan gitu. Jadi dialihkan kepada MBG sehingga cara kesehatan juga untuk dana kesehatan itu dialihkan kepada MBG. Harga-harga semakin tinggi gara-gara MBG. Itulah ibu-ibu yang berasumsi ke sana. Walaupun misalkan tidak ada kaitan umpamanya, tapi kenyataan di lapangan memang seperti itu. Nah, di kemerdekaan di 81 tolonglah kita rakyat berikan bukan berarti begini Bu Umi ya, bukan berarti jabatan harusnya bukan seperti itu. Bagaimana kalau ya sebab bisa harga-harga bisa terjangkau dengan kepolisian mereka. Itulah jangan itu yang pertama. Terus masalah RRI, saya memang lah RRI sekarang kan sama tadi juga seperti hanya kemerdekaan Republik Indonesia itu kan RRI itu adalah kalau sekarang kan jelas berubah ya, Mbak Umi, ya, menjadi lembaga penyiaran publik, independen, betul-betul beda dengan RRI zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru kan dijadikan sebagai corongnya pemerintah, dibagi dijadikan sebagai alat kekuasaan kan kalau itu. Tapi sekarang begitu Orde Baru jatuh, ya akhirnya RRI berubah menjadi lembaga penyiaran publik. Makanya sampai saat ini saya tetap mencintai RRI, apalagi sekarang bisa RRI itu Palu aja kan saya dari Jawa Barat cukup jauh bisa kan memantau dengan berkat ada teknologi dengan arahnya RRI digital. Bukan hanya RRI digital juga, saya kadang-kadang magang RRI digital, kadang radio online, bisa juga radio online, kadang-kadang streaming. Nah itu, tapi ada tapinya Bu Umi ya. Tapi bagaimana pemerintah bisa menciptakan teknologi sebesar ini cuma-cuma tanpa menggunakan modal? Tapi kan kalau tanpa ada kuota kan tidak berjalan, tetap aja mati. Itu diantaranya. Jadi tetap apapun juga teknologi sekarang ini ada di mereka, tetap ada unsur bisnis. Tanpa tadi juga, tanpa ada kuota digital apa juga tetap mati, tidak berjalan. Mungkin itu tanggapan saya. Terima kasih. Salam selamat buat
0: Ed. Oke, terima kasih untuk Pak Ahmad Irwan ya, yang ada di Bandung Barat.
2: Ya, mungkin itulah tanggapan.
0: Baik, terima kasih. Dan tanggapan lainnya kami menanti di 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Oke, ada Pak Arnold di Bumi Sago. Selamat pagi.
3: Pagi Bunda Umi.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka kita.
3: Mudah-mudahan BPJS kesehatan pelayanan merdeka juga ya.
0: Amin.
3: Nah, ini pelayanan publik kesehatan ini yang agak sedikit saya soroti ya.
0: Iya.
3: Ya kalau memang sekarang ini Bunda Umi BPJS itu kesehatan memang sangat penting bagi kita ya. Cuma kadangkala kalau untuk sekarang ini kalau di puskesmas ini pelayanannya bagus, saya merasa bagus lah. Karena melalui KTP, tanpa pembayaran BPJS itu pelayanannya juga melalui KTP bagus lah. Saya pikirkan karena posisinya kan kesehatan penyakit ringan itu istilahnya kan. Nah, cuma ada salah satu beberapa rumah sakit yang saya anu sedikit pelayanan publiknya masalah kesehatan. Apakah itu kekurangan dokter? Saya rasa memang kekurangan dokter, saya pikir begitu. Karena satu dokter, berapa rumah sakit yang harus dihadapi, ya kan? Nah, ini mungkin salah satu kelemahan pemerintahan kita sekarang ini. Penyediaan dokter-dokter ini masih sangat kecil sekali. Saya ambil contoh salah satu rumah sakit ya. Kita ini hanya memeriksa kesehatan. Kan dari puskesmas kita minta rujukan ke salah satu rumah sakit. Jadi dari jam 8 kita menuju ke rumah sakit yang ditentukan di rujukan situ, itu sampai jam 3 baru bisa dilayani. Karena kita menunggu dokternya kan. Nah, di sini letak kelemahan kita di pemerintahan, apakah di Sulawesi Tengah saja atau memang di keseluruhannya, ya kan? Nah, sementara yang kita gunakan itu KTP, bukan BPJS. Jadi apakah salah satu BPJS ini, memang kalau BPJS kita kan bayar tiap bulan, betul? Tapi alangkah lirisnya memang kalau kita datang di rumah sakit, sebenarnya penyakit yang sebenarnya bisa diatasi sedini mungkin, tapi kenyataan sampai di rumah sakit malah tambah parah. Parahnya itu menunggu dokternya. Nah, dokter terkadangkala kita berpikir kan kita punya penyakit ini yang kita tahu ini barangkali ada kolesterolnya, tekanan gulanya, iya kan, dengan penyakit yang lain macam asam urat. Nah, dan karena menunggu naiklah tekanan, sebenarnya tekanan tidak begitu dominan, tapi naiklah tekanan karena menunggu, mana sudah lapar ya. Tidak ada sedikit pun pelayanan di situ katakan Pak pulang dulu nanti sebentar balik, iya kan. Nah, kalau begitu barangkali ada inisiatif kita kembali, iya kan? Mau anaknya ini kesehatan yang kita berbicara. Kalau kita lama-lama kelamaan tidak ada saran, wah parah juga kita kalau menunggu sampai jam 3, iya kan? Nah, inilah kekurangannya kita. Mudah-mudahan Pak Anwar Habib coba perhatikanlah kesehatan, jangan cuma mengatakan bahwa ini salah satu program Pak Gubernur, tapi tidak perhatikan di bawah. Apakah ini kalau memang kekurangan dokter, katakan kekurangan dokter, iya kan? Dan dokter salah satu berapa rumah sakit ini memang sistemnya kontra. Dia bilang ini memang dokternya dokter kontra, jadi susah bunda sebenarnya. Ya mungkin barangkali dokternya barangkali P3K ada. Jadi mereka kayak begitu bagaimana. Tapi ini berlomba ini saya lihat PNS dengan P3K ini, masalah dokter ini. Jadi berlomba-lomba. Kalau P3K lalai, disitulah hancur namanya P3K. Iya kan? Kalau dia masih status P3K, kalau seorang dokter, karena nanya kalau dokter tidak perlu P3K, itu masuk PNS saja. Paman salah satu di rumah sakit yang kita tentukan, di situ sudah tempatnya, pelayanannya di situ, karena dia dibayar oleh masyarakat, iya kan? Itu melalui gaji-gaji pajak ke apa, itu pelayanan yang itu saja, Bunda Umi. Pelayanan publik itu bagaimana secepatnya, walaupun antrian, ya kan banyak antrian, memang antrian. Tapi cobalah diatur jadwalnya supaya jangan mengantri terlalu panjang karena dokternya cuma satu. Yang banyak di situ pembantunya dokter kan, perawat atau bidan, iya kan? Jadi begitu saja. Obat yang kita mau ambil satu jenis itu menunggu sampai jam 3. Itu di salah satu rumah sakit. Ya mudah-mudahan pelayanan publik dalam kesehatan BPJS ini saya berharap lebih dominan lagi. Karena bagaimanapun Umi, namanya kita sakit, ya kita membutuhkan kecepatan dari kecekatan dokter kedatangannya itu kan. Ya itulah, makanya saya sangat berharap begitu saja Bunda. Terima kasih banyak, mudah-mudahan narasumber dengar ini bagaimana caranya pelayanan publik yang bisa terlaksana yang lebih baik, karena saya minta kejelasan masalah dokter-dokter kontra. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin pertanyaannya, mengapa terjadi misalnya lambatnya pelayanan ya, apalagi misalnya sudah melakukan pendaftaran, daftarnya pagi, dilayaninya sore, ya mungkin karena banyak atau keterbatasan dokternya atau seperti apa, ini yang mungkin akan dicari tahu nanti, dan kita akan bertanya kepada pihak rumah sakitnya. Kebetulan juga pagi hari ini nanti akan menjadi narasumber itu adalah Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Ampana, Efrain Lario, Escap Nurse ya. Apakah mungkin ini juga berlaku untuk wilayah Palu, kalau di Ampana seperti apa ya? Ini hanya sampelnya saja. Halo, selamat pagi Pak Amir.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak.
4: Yang kita berharap ada kolaborasi kerjasama yang baik antara BPJS dengan rumah sakit, karena banyak kedengaran kalau peserta BPJS itu berobat, bahkan dia harus dirawat inap, itu biasa kamar penuh, kamar tidak ada yang kosong kalau peserta BPJS. Tapi coba kalau yang mandiri datang ya, swasta apa yang tidak pakai BPJS, itu ada, ada ruang. Ini yang saya harus memantau pelayanan masyarakat yang tergabung di BPJS ini, seperti apa keluhan masyarakat itu, seperti apa pelayanan terhadap rumah sakit. Jangan cuma yang diurus tagihannya. Jangan sampai juga tagihan rumah sakit ini, ya tanda petik Mbak Umi ya, mungkin tidak sesuai apa ya.
0: Ya, halo.
4: Ya.
0: Baik.
4: Dorkan.
0: Ya, halo Pak Amir. Ya, Pak Amir bisa mendengarkan suara kami?
4: Iya.
0: Oke. Baik. Silakan bisa dicoba kembali nanti, Pak Amir. Halo.
5: Halo.
0: Iya. Selamat pagi, Pak Mukhlis. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
5: Ya, pelayanan kesehatan
0: BPJS.
5: Kalau iya. BPJS, kalau pelayanan kesehatan yang ada sekarang ini, ada malah tiga tingkatan. Ada pelayanan kesehatan melalui posyandu. Ya, ada
0: itu untuk tingkat
5: pelayanan
0: pertama.
5: Kesehatan. Iya, ada pelayanan kesehatan melalui puskesmas. Ada melalui rumah sakit. Kalau ketiganya ini, kalau plan, kalau sekarang, kalau praktiknya ini, kalau yang tingkat apa namanya pos pelayanan terpadu itu hanya yang kira-kira kelihatannya yang hadir itu adalah yang para kelompok-kelompok yang sehat, tetapi mau mengetahui apa yang ada pada penyakitnya, biasanya begitu. Apa yang ada, mungkin kalau dia bisa ngecek tekanan darah, kolesterolnya, mungkin. Nah, itu yang ada di sana. Tetapi kalau yang pada pelayanan ini hanya sebatas memberikan pelayanan untuk mengetahui apakah yang ada pada saya. Pada tingkatan puskesmas itu, apabila pada ada merasa kurang enak badan, orang datang ke situ. Tetapi kan ya itu juga pada tingkat rumah sakit, hanya saja kan pelayanan ini kita akui punya keterbatasan. Keterbatasan itu ya, keterbatasan sumber daya mungkin yang menerima, yang melayani. Tapi kalau di Palu ini, kalau rumah sakit Anutapura itu kan rumah sakit tipe apa? Tipe C ya. Tipe C. Kalau tipe C itu tentunya ya, kalau Palu itu tipe C, betul tipe C Anutapura, tapi enak sekali. Semua pelayanan melalui elektronik, mendaftar saja melalui elektronik. Nah, tetapi ya memang pada waktu pelayanan masuk ke tingkat eksekusi pemeriksaan, di sana memang terjadi antrian, kita akui itu, karena banyak yang berobat. Bukan berarti kita berobat itu harus tidak bisa melampaui apa, kita kan punya nomor antrian. Nah, pertanyaan kita, apakah perlu ditambah loket pelayanan atau tidak? Tetapi kita akui.
0: Ya,
5: halo.
0: Iya, silakan Bapak. Nah,
5: kita masih melihat pelayanan medisnya. Dokternya kan terbatas, jumlah dokternya kan terbatas.
0: Yeah.
5: Nah, kita akui, kita memang ini. Hanya saja, mungkin dari sisi alatnya mungkin kita kurang. Mungkin kalau mau tes, periksa jantung berapa lama. Ya, mau periksa, mau ronsen berapa lama. Dan itu, tetapi kita akui bahwa itu memang, saya kira pelayanan itu penting sekali buat kita. Tetapi, kalau kita mau harus saya dilayani cepat, sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Kita antrian menurut nomor urut. Paling cepat datang, paling cepat juga dapat. Hanya saja ada satu, Mbak Umi. Kalau pelayanan gigi ya. Gigi itu biasanya antrian, dibatasi nomor. Nomornya bisa ambil itu kira-kira batasnya paling-paling dia jam 20 nomor paling banyak. Dia tidak bisa memberikan pelayanan lebih dari 20 nomor. Mana kalau dia lebih, mungkin ada ini keterbatasan daripada tenaga medisnya tadi. Saya kira bagus sekali, saya suka, dan BPJS juga tidak bermasalah, kecuali mungkin ada yang nunggak, tetapi itu peringatan. Saya kira mudah-mudahan pelayanan kita akan semakin bagus. Itu adalah satu kan oleh pemerintah. Mudah-mudahan kita akan lebih, kesehatan itu penting buat kita. Kali lagi, merdeka, tetap merdeka. Terima kasih, selamat pagi. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mukhlis di Tatura. Terima kasih sudah memberikan tanggapannya juga pagi hari ini. Selanjutnya Kita ke pendengar di Panglima Polem. Ada Pak Anwar di sana. Halo.
6: Halo, halo juga.
0: Iya, silakan Bapak. Bagaimana untuk pelayanan BPJS Kesehatan?
6: Betul. Sekarang ini pelayanan rumah sakit itu kesehatan itu ada tiga. Berani Sehat, baru KIS, Kartu Indonesia Sehat itu kan dibayar oleh dinas sosial. Ada juga yang prabayar. Jadi yang sering bermasalah ini Mbak Uni, yang Kartu Indonesia Sehat itu biasa pasiennya baru 2 hari belum sembuh sudah disuruh pulang dari rumah sakit. Itu yang kalau namanya BPJS prabayar jangan masalah, mau satu bulan mau satu minggu itu terlayani karena sudah ada undang-undangnya pihak BPJS rumah sakit dengan rumah saya BPJS dengan rumah sakit sudah kerjasama itu. Kalau BPJS prabayar ini kan kalau rumah sakit itu dia tidak menerima BPJS prabayar, rumah sakit itu akan gulung tikar. Hal yang bermasalah ini Kartu Indonesia Sehat itu belum sembuh pasiennya, dia sudah suruh pulang. Ini ada yang kedua itu juga prabayar, coba dimasukkan itu orang kalau bersakit gigi cabut gigi itu tidak ditanggung oleh BPJS prabayar. Ini mungkin juga THT, itu perlu juga diperhatikan. Jadi kalau saya mau ini prabayar kos dua, setiap bulan ini dibayar. Kalau tidak, kalau mama berobat, kalau ada tunggakan lebar dulu. Yang ketiga itu yang paling susah itu kita datang di puskesmas itu antriannya itu ambil rujukan, ini luar biasa loh punya anu. Kita menunggu, kalau lambat datang sampai jam 1 baru terlayani. Oke Mbak Umi.
0: Ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih terkait dengan pelayanan, mungkin ada beberapa juga yang tadi dari awal menekankan gitu ya tentang pelayanannya. Pelayanan yang dirasa ini ada kaitannya dengan ketersediaan dari SDM khususnya untuk para dokter-dokter yang memang menangani bagian dari apa yang biasanya dan yang paling banyak gitu ya pelayanan kesehatannya. Kalau gigi tadi sudah disampaikan Pak Mulus itu banyak kan 20 gitu ya. Mungkin kalau misalnya tenaga kesehatannya bertambah ya pelayanan yang tadinya 20 mungkin masing-masing dokter mungkin hanya satu atau dua, satu dokter 10, dua dokter bisa 20. Mungkin kalau nambah lagi dokternya ya pelayanannya lebih banyak lagi yang bisa di cover. Nah, tentu ini menjadi sebuah pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, khususnya untuk para pengguna layanan BPJS Kesehatan. Halo, selamat pagi.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saran, silakan.
7: Iya. Ini kan pelayanan BPJS ya, pelayanan kesehatan. Pertama, memang satu program bagus lah BPJS ini, hanya cara pengelolaannya yang tidak bagus. Ya. Pertama, dikatakan tidak bagus karena pegawai-pegawai BPJS sendiri itu tidak menggunakan BPJS sebagai asuransi pengobatan dia. Mereka menggunakan asuransi di luar BPJS. Nah, ini kan sangat-sangat celaka lah kan gitu kan. Mereka yang bikin program BPJS, tapi mereka sendiri bukan pasien BPJS. Nah, yang kedua, masalah pembayaran di rumah sakit tambah sakit swasta. Jadi kenapa pasien-pasien BPJS itu kalau ke rumah sakit swasta itu agak dipersulit? Karena rumah sakit swasta itu kita ketahui mereka itu kan mencari biaya untuk operasional mereka itu kan dari pasien. Nah, kalau mereka melayani pasien BPJS itu pembayarannya sudah lama banget berbelit lagi. Hanya belum dengar lah saya kalau memang itu harus ada lagi pakai sogokan untuk supaya lu cepat pembayaran. Nah itu, jadi rumah-rumah sakit swasta itu kadang-kadang mempersulit memang pasien-pasien BPJS. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena masalahnya BPJS sendiri dalam pembayaran pembayaran untuk restitusi pasien-pasien BPJS itu agak lambat, lambat dan berbelit lah gitu. Nah, itu yang saya mendapatkan. Kemudian masalah rumah sakit pemerintah lah ya, kalau di Palu kan di kota Palu ada dua, Undata dan Anuttapura. Ya mungkin yang perlu jadi masalah juga pelayanan. Ya memang lah pelayanannya perlu harus lebih ditingkatkan lah gitu kan. Karena saya sendiri mengalami gini, jadi mengalaminya begini. Saya pernah dirujuk ke rumah sakit Undata ya, Undata lah saya sebutnya. Saya datang jam 8 pagi. Jam 8 pagi itu saya datang mengambil nomor registrasi saja itu udah dapat nomor 80 lebih. Padahal loketnya buka jam 8 tuh.
0: Jam 8.
7: Jam 8 loketnya buka. Saya datang jam 8 tepat saya ngambil nomor registrasi sudah nomor 80 lebih. 80 lebih. Itu belum ke nomor ke poli. Ya. Sampai kita ke poli lagi nomornya beda lagi itu. Nah, ini juga mungkin dicarikan apa strategi, apa strategi apa kan, ya bagaimana cara pelayanan ini ya, karena manusia numpuk lah gitu kan. Nah, tadi kalaupun dikatakan apa namanya kamar-kamar juga itu nggak perlu juga ada harus mungkin kalau saya bandingkan dua rumah sakit Anuttapura dan Undata itu mungkin lebih bagus Anuttapura ya dalam masalah kamar, masalah kamar lebih bagus atau mungkin karena gedungnya baru ya, fasilitasnya masih bagus ya. Tapi kalau Undata itu ya itulah orang mau sakit tambah sakit lah kalau masukkan mereka itu kan ya. Kayak saya pernah dulu di Undata itu marah itu ya, marah ke petugas-petugasnya itu. Saya yang sampaikan apakah ini rumah sakit diandalkan oleh wakil gubernur bahwa ini rumah sakit salah satu terbaik di Sulawesi Tengah. Ini karena kayak pelayanannya kayak begini, wah susah lah ya. Malah kalian kalau wagub-wagubnya datang atau kepala dinas datang, atau pejabat yang datang, pelayanan cepat, ya, ruangannya bersih segala macam. Tapi kalau masyarakat umum, apalagi yang BPJS, pasien BPJS, astaga, hanya dorong bilang mati jangan ada di situ, kita mau kuruskan. Nah, itu yang perlu berkali nanti ke narasumbernya siapapun nanti narasumbernya, supaya jangan hanya baca teori lah itu narasumbernya. Apa yang dimasukin oleh masyarakat melalui RRI ini perlu dicatat ya, perlu disampaikan ke level. Kalau ada rapat-rapat internal di rumah sakit disampaikan seperti ini. Jadi kan juga pengurus pengurus BPJS ya, karyawan BPJS juga maupun pejabat-pejabat BPJS itu, Anda mengeluarkan BPJS itu program pemerintah, tapi mereka sendiri tidak menjadi pasien BPJS, mereka menggunakan asuransi lain. Nah, ini bukan hoax ya, tapi ini cerita langsung yang ingin kita dapatkan ya, dapatkan bahwa mereka itu tidak BPJS tapi menggunakan asuransi lain. Padahal uang yang dipakai itu adalah uang pasien atau masyarakat dari BPJS. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang informasi saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendengar kita juga di line telepon 455-442. Halo, selamat pagi, kopi halo, Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini bagus suaranya Komiu. Tadi itu jaringan. Oh, berarti ini pakai jaringan apa pelayanan apa ini?
8: Kalau tadi itu apa masalah BPJS, jadi bilang telepon tadi itu jaringan BPJS, tidak mungkin lah.
0: Oke.
8: Kalau ini jaringan negara.
0: Oke.
8: Okay. Jadi begitu. Saya tadi sambung sedikit bahwa ada kerjasama yang baik dan jujur terhadap BPJS rumah sakit. Itu dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit di bawah naungan rumah sakit itu, Mbak Umi ya. Rumah sakit ini harus meneliti kerja dokternya seperti apa, jangan cuma datang menengok, teraba-raba ini periksa tanya-tanya pulang. Ya, tiap dokter yang bekerja di situ harus tahu betul dari rumah sakit ini, karena dia di bawah naungan rumah sakit yang gaji mereka, yang honor mereka. Sama dengan karyawan dokter itu, karyawan di rumah sakit. Jadi mereka juga harus kerjanya baik. BPJS ini sakit tidak sakit dia tetap anggotanya membayar, Mbak Uya.
9: Jadi saya maksud ini BPJS ini bekerja sama dengan rumah sakit bahwa semua anggota saya, nasabah saya ini harus dilayani dengan sempurna, paripurna atau seperti apa. Ini yang harus dibangun. Jangan lihat dia besar kecilnya golongannya. Golongan apa, golongan apa, kamu lihat sebelah mata. Rumah sakit itu tetap dibayar. Sampai detik ini tidak ada informasi yang jelas berapa tagihan rumah sakit itu setiap bulan atau berskala kepada BPJS. Berapa banyak yang berobat di situ? Seperti apa besarannya yang dibayar oleh BPJS? Ditahu BPJS kah ini bahwa pasien yang berobat ini juga tahu bahwa sekian yang saya bayar, saya merasa menginap 5 hari. Tidak ada yang disodorkan, yang ada disodorkan kuitansi kosong. Ini seperti apa? Kuitansi kosong awal masuk itu iya, tapi setelah selesai harus diberikan juga kita resinya bahwa ini jumlah pembayaran ibu selama sekian lama dirawat. Inilah yang nanti kita pertanyakan ke BPJS. Dan ini kan bisa dijumlah keseluruhannya. Jangan heran tanpa petik BPJS itu rugi terus. Kemarin itu saya tidak tahu ruginya di mana. Terlalu banyak yang berobat kah? Terlalu banyak besaran tagihannya kah? Mbak Umi coba, siapa pasien yang keluar dari rumah sakit dirawat misalnya satu minggu, berapa dia tahu bayarannya itu? Pernahkah itu diterangkan sama rumah sakit manajemennya bahwa di bulan ini kami tadi berobat ini jumlah perobatan apa, pengobatan new, perawatan inapnya ini semua ada tertera. Ini tidak pernah kita tahu. Ketagihannya ke BPJS, BPJS tahu gak ini? Anggotanya ini yang berobat tadi 5 hari kerja. Tidak ada, mungkin ya kita perlu mempertanyakan BPJS ini dengan rumah sakit seperti apa, siapa kerjasamanya di mata-mata pembayaran. Dan rumah sakit tidak bisa menolak. Dulu kan kita pernah dengar satu minggu harus keluar, sembuh tidak sembuh. Ini pesanan rumah sakit bagaimana? Nah, tapi di kantor oleh BPJS oh tidak begitu. Tapi ini terjadi. Pernahkah BPJS turun di setiap rumah sakit itu? Dia tahu setiap bulan 500 orang yang berobat di rumah sakit ini. Semua keluhan rumah apa penyakitnya ini, jumlah tagihannya ini yang perlu dia tahu. Jangan membeludak tagihannya, tapi jangan cuma datang orang satu malam atau seperti apa. Tagihannya membeludak, kita harus tahu itu. Pasien harus tahu dia punya penyakit, dia ditanggung oleh BPJS mengobatinya. Ini tidak pernah terbuka. Kita minta, jadi jangan heran kalau pasien tipe-tipe BPJS, ya begitulah pelayanannya. Padahal kalau bisa, aturannya BPJS ini harus keberatan kalau mendengar ini. Layani dengan baik, dengan sempurna satunya peserta. Itu asuransi kan begitu, Mbak Uli. Tapi saya tidak tahu ini kenapa kolaborasi apa yang dibangun rumah sakit dengan BPJS, terus masyarakat yang berobat ini seperti apa nasibnya. Bayar, menunggak atau apa itu urutan kedua. Demi kemanusiaan, demi tugas mulia ini para rumah sakit dan dokternya harus berbuat dulu. Jangan tanya ini itu kalau sudah orang mau hampir sakarat, jangan tanya ini itu, layani dulu. Yang kedua, Paul, adakah penelitian rumah sakit di Sulawesi Tengah ini, khususnya Kota Palu dan sekitarnya, bisa menampung dengan layak pasien-pasien yang berobat? Jangan sampai antrian sampai, kalau antrian sampai berjam-jam itu, sampai bahkan berapa jam itu, harus ada penelitian. Kalau perlu tambah rumah sakitnya, tambah kamarnya, tambah dokternya, kenapa tidak? Kalau mau melayani dengan sempurna para masyarakat yang berobat, yang sakit. Karena tidak ada orang yang mau yang sakit, Mbak Umi. Coba saya bertanya, siapa yang mau sakit? Tidak ada yang mau sakit, karena memang sudah takdir seperti itu, silatullah sudah seperti itu, kita harus berobat. Pemerintah syukur di Sulawesi Tengah ini ada berani sehat. Loh, gubernur sudah bilang cukup bawa KTP, jangan bawa lagi kata, jangan bawa SIM, cukup KTP. Tapi apa yang terjadi di lapangan, benarkah itu? Mari kita selidiki bersama. Seperti apa pelayanan itu, berani sehatnya? Jangan sampai berani sehat di dalam kita takut. takut dalam hal pelayanan-pelayanan tidak sempurna. Jadi saya berharap BPJS dan rumah sakit harus bekerja sama dan diketahui oleh pasien ini, masyarakat yang berobat ini seperti apa pelayanannya, seperti apa hak-haknya, seperti apa kewajibannya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir yang sudah bergabung ya pagi ini. Dan berikutnya untuk penelpon kita.
10: Ya, halo. Halo.
0: Iya.
10: Ya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
10: Iya. Kopi Anda Pak Kris di Simaja 1.
0: Pak Kris di Simaja 1. Ya. Oke, silakan Pak Kris.
10: Ini sangat menarik karena ada dua hal. Soal BPJS itu soal teknis, tapi yang tadi banyak juga keluhan itu soal non teknis, yaitu perilaku pelayanan. Jadi saya ini kok memang juga setuju dengan keluhan bahwa pelayanan yang diterima oleh para orang yang memperkuat itu seringkali ya kan sedikit terasan. Saya cuma seringkali kan kambing putihnya atau kambing hitamnya kan kekurangan dokter, pasti lari ke situ kan sehingga lama katanya begitu. Jadi saya nggak tahu kalau memang itu jelas datanya dari dulu itu alasannya begitu. Tapi ini soal perilaku, memang kita ini kan dulu, saya kira saya dulu pernah juga ikut nimbrung soal pelayanan prima itu par excellence yang harus dilakukan oleh semua aparat birokrasi terhadap masyarakat, sehingga ada undang-undang untuk mengukur satu institusi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat itu indeks kepuasan masyarakat. Saya pernah ikut bawa materi itu di latihan-latihan itu. Jadi ini selalu dikatakan kita itu masih lemah di situ. Itu pelayanan prima itu tanggap, responsif, cepat, apalah ada 14 macam itu katanya perlu waktu. Itu merubah mindset dari kalau bisa dipersulit kenapa harus dipercepat, kan itu kan bahasa-bahasa kita karena bertolak dari budaya feodalisme kan begitu. Nah kita perlu ada perubahan, tapi cukup lama saya kira. Jadi saya ini kok akhirnya berkesimpulan jangan-jangan ada istilah kalau mau dapat pelayanan yang berkualitas jangan yang murah dong, mau dapat pelayanan berkualitas kok bayarnya gratis. Jangan-jangan itu ada di hati para dokter-dokter itu ya, mohon maaf ya. Sehingga ya mungkin mereka melakukan itu karena ya karena orang itu kalau merasa ingin dapat dia mau korban berapa saja. Yang penting apa emosinya itu seperti tadi ada diceritakan. Yang tadinya darah tingginya cuma sekian tensi, lama-lama karena dilayani begitu nanti naik pecah urut-urut nadi karena lama kan orang bisa sakit. Jadi kalau mau dapat pelayanan jangan-jangan seperti itu ya, saya mohon maaf tidak pesimis saja. Tapi itulah yang terjadi kan, karena banyak cerita memang pelayanan di BPJS itu kali begitu. Wah ini kan luar biasa, jadi perubahan mindset perilaku itu kepada pelayanan publik itu yang perlu didorong sehingga para dokter itu yang termasuk juga pelayanan publik itu harus punya komitmen untuk melakukan pelayanan prima sekalipun itu pasien-pasien yang berbayar murah yang gratis. Karena pasti akan orang bilang ya memang mau ingin dapat pelayanan yang berkualitas ya tinggi bayar sendiri di rumah sakit ya. Dan itu mohon maaf banyak orang lakukan yang kebetulan punya duit. Bahkan jangan di Jakarta lah. Pergi saja sedangkan SBY ya, sekarang ada di Amerika pergi berobat. Apa dia punya prostat karena dianggap banyak duit tuh. Nah bagaimana di masyarakat-masyarakat miskin itu yang memang harus. Tapi negara bertanggung jawab soal itu. Jadi ini memang masukan ini perlu supaya ada perubahan perilaku dalam pelayanan itu. Sepanjang itu dilakukan ya keluhan-keluhan kambing hitam itu selalu dicari pada kekurangan segala macam, kan? Oke, kita benahi semua. Jadi dokter ditambah kalau kurang, tapi perilaku aparat pelayanan ini juga perlu diupgrade terus karena itu pelayanan prima itu sudah jadi otomatis itu di dalam reformasi birokrasi yang kita tuntut dulu kan. Ya seperti itu. Jadi saya kira begitu Mbak Umi.
0: Terima kasih.
10: Maju terus. Ya, semoga semua sehat.
0: Amin.
10: Ya, merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Pak Kris dan menjadi penelpon penutup di sesi pertama ya, karena kami masih akan melanjutkan untuk tanggapan dan juga opini pendengar kita. BPJS Kesehatan, ekspektasi manis, realita miris ya. Ini nantinya akan dibahas lebih tuntas dan juga dengan narasumber kita dari wilayah Ampana. Karena hari ini hari Selasa, Sultan Menyapa akan hadir tentunya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita akan ikuti informasi Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau disiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan.